0: dan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
1: Oleh karena itu perlu waktu penataan satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Jadi akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia, anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk serta mual, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Satu pemeriksaan rutin dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSA Aris pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun, pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, keesok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ovanadira, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman. Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh. Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis.

0: pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi. Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional, pengembangan bioenergi, gas dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi, 3,9% diantaranya menderita gizi buruk, dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Stunting.
2: Stunting.
1: Stunting, apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka. Jaga dan lestarikan mereka.
3: Lomboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
4: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai, jak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
3: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo, yai siap.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, balik beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei,
1: awas ada motor di depan lo, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. RRI Indonesia Terinspirasi.
2: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
7: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
6: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
8: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: seperti dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
4: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
5: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
4: Ini anak nyusahin aja.
3: Mari, Bu.
4: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
4: Orang baru ya, Dek?
3: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
4: Oh, PNS. Banyak duit dong.
3: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, enggak percaya.
6: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
7: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
3: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
4: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
3: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu... Bu?
4: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
3: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon.

0: gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Stunting.
4: Stunting.
3: Stunting, apa sih?
4: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 7.

0: Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih hilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
2: 25 novih igrača, prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Arias ball. This is Liam Miller.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certainpass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brace 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Xuxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini

0: merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad Timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas nanti?
4: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang pendengar Pro 3 RRI yang terus setia mendengarkan Pro 3. Indonesia Menyapa Siang senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026 kembali akan kami hadirkan geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda nikmati siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi imbas geopolitik global, di mana Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, ini memberi penjelasan soal kenaikan harga BBM Pertamax yang menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green yang menjadi Rp17.000 per liter. Dirut Pertamina menyampaikan penyesuaian harga pada BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan juga harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ia juga tidak memungkiri bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi yaitu Pertamax dan Pertamina Green ini menjadi perhatian masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan Pertamina tetap menjaga komitmen dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Nanti akan kami soroti lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai berkah Piala Dunia 2026. Daya saing produk UMKM meningkat pesat. Perhelatan Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan masyarakat dunia, tapi juga menghadirkan peluang ekonomi. Dan antusiasme masyarakat ini dalam menyaksikan pertandingan membuka ruang juga bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan juga memperluas promosi produk mereka. Sejauh mana momentum Piala Dunia ini mampu mendongkrak daya saing produk UMKM dan strategi apa yang perlu dilakukan agar peluang ini juga dapat dimanfaatkan secara maksimal? Nanti akan kami ulas juga selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Sore nanti pendengar, kami juga hadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo yang dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan informasi ataupun menanggapi topik yang kami hadirkan dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
3: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 13 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah Wing Udara Pusat Penerbangan Angkatan Laut Puspenerbau 3 Biak resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Wing Udara 3 Puspenerbau untuk menyediakan sarana rekreasi, olahraga, serta mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Ririn Arini.
5: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang dikelola oleh Wing Udara 3 Puspenerbau Biak Numfor. Di mana tempat ini menjadi tempat wisata khususnya untuk pecinta mancing di Biak Numfor. Dan tempat ini dibuka untuk umum. Seperti apa keseruannya dan seperti apa lokasinya? Jangan kemana-mana, kita ikuti keseruannya. Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara Puspenerbau 3 resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet, Samau, Biak. Pengaktifan fasilitas ini bukan hanya menghidupkan kembali tempat rekreasi yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, melainkan juga membuka peluang pengembangan potensi daerah di sektor pariwisata dan ketahanan pangan. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbau, Kolonel Laut P. Arief Sukmono Akbar MTR Opsla menyampaikan, kolam ini memiliki nilai strategis ganda. Di satu sisi, ia menjadi satu-satunya fasilitas pemancingan terkelola yang ada di Biak, sehingga memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. Di sisi lain, pengelolaannya selaras dengan program ketahanan pangan yang digalakan TNI Angkatan Laut. Pihaknya melihat peluang besar di lokasi ini, selain menjadi tempat hiburan dan sarana melepas penat, kolam ini juga menjadi sumber pangan lokal. Mengingat fasilitas serupa sangat minim di wilayah ini, kehadirannya menjadi solusi sekaligus aset yang bisa dikembangkan bersama. Dengan akses yang terjangkau, cukup dengan membayar Rp10.000 per orang, termasuk minuman, parkir, dan fasilitas penunjang lengkap seperti kantin, toilet, dan musola, serta beroperasi selama 24 jam, kolam ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Tempat ini juga diharapkan menjadi ruang interaksi positif antara personil TNI Angkatan Laut yang bertugas di Biak dengan warga sekitar. Pengaktifan kembali kolam ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan Mas Lee, salah satu pemancing lokal. Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya lokasi pemancingan yang layak dibiak. Ia bahkan memberikan masukan agar pengelolaan terus ditingkatkan, mulai dari penambahan stok ikan, perbaikan fasilitas, hingga penyelenggaraan lomba secara berkala agar tempat ini semakin hidup dan bermanfaat. Kedepannya, kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata minat khusus di Biak. Jika dikelola secara berkelanjutan, tempat ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga mampu mendorong perekonomian warga sekitar, memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.
6: Ya. Sebenarnya kolam mancing ini dulu sudah ada, sudah dilaksanakan oleh pemerintahnya sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa ketahanan pangan, program-program angkatan laut juga dalam rangka mendukung program angkatan laut, dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, tetapi ya, yang dimana di sini infonya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali. Demikian harapan kami dengan adanya kolam pancing ini sebagai sarana rekreasi. Kalau kami sebenarnya untuk rekreasi kru kami pesut, misalnya mereka datang dari Surabaya, dari Jakarta yang sedang patroli, sehingga di daerah sini kita manfaatkan biar mereka bisa rekreasi memancing. Secara umum bisa kita gunakan sarana rekreasi untuk warga Biak. Pada masyarakat Biak dan sekitarnya, dengan adanya kolam pancing Ding Udara 3 Raja Wali Laut Tangguh, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin sarana ini untuk sarana hiburan rekreasi warga Biak dan sekitarnya.
7: Tanggapannya sudah bagus tuh, karena di sini satu-satunya Galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempat itu juga lebih bagus. Semua biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini. Nanti biar angler kesini semua begitu. Harapan untuk berikutnya mudah-mudahan tempat ini juga makin baik. Terus ikan-ikan juga dikasih tambah-tambah ikan supaya nanti para angler semangat mancing di sini.
8: Ya, para-para dikasih.
7: Ya, nanti para-para ini semua tempat mancing para-para ini dikasih dikasih tempat untuk berteduh.
9: Lebih dibuat nyaman.
7: Iya, lebih intinya lebih dibuat nyaman biar para angler betah di sini.
5: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Sudah kita saksikan bersama di mana fasilitas dan juga keseruan yang ada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tengah Biak Numfor. Dari Biak Numfor Papua, saya Ririn Arini, Showi Kasumasa.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Taman Tugu Relief Peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang dengan aktivitas pertambangan bauksit pada masa lalu. Selain menjadi simbol sejarah dan identitas daerah, kawasan ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata sejarah. Bersama reporter Vidiawati.
10: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita akan menuju ke Kota Kijang, Kabupaten Bintan, tepatnya ke Taman Tugu Relief Antam Kijang. Nah, Tugu Relief ini merupakan peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang yang erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan bauksit pada masa lalu. Nah, selain menjadi simbol sejarah, Tugu Relief kini telah berkembang menjadi ruang publik yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat. Tidak hanya warga setempat, wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Kijang juga sering menyempatkan untuk singgah ke Taman Relief ini untuk sekedar berfoto atau bersantai, atau juga sekedar menikmati mengenal sejarah yang terpahat pada relief-relief tersebut.
11: Iya sayang.
12: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
11: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
12: Panas Ma.
11: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
12: Sejuk Ma.
11: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
12: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
11: Apa coba?
12: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
9: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
13: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
14: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
13: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
14: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
13: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
15: Dua hari berikutnya.
13: Mana laptopnya Wak?
16: Ini nah laptopnya.
13: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
16: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
15: Ingat, teliti sebelum membeli.
13: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali di suasana siang hari ini, siang yang sangat cerah di Bengkalis. Kita jumpa lagi ya di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Semoga hari ini hari yang paling menyenangkan. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Apapun yang kita lakukan pada hari ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik ya. Namun bisa melakukan segala sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas. Pendengar, saat ini sudah pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, teruslah bersama kami karena kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis siang ini hingga kebersamaan kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, selamat menikmati rangkaian hiburan. Lagu-lagu pilihan masih kami temani Anda siang hari ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: This is my station.
6: Main game
7: Alpha is online.
8: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
9: Maaf, Pak, maaf.
8: Sana cepat.
9: Iya, iya.
8: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
9: Pak.
8: Hmm?
9: Papa.
8: Apa?
9: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
10: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Rekan saat ini sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dengan program selanjutnya. Akan kami sajikan kebersamaan kita dalam budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan mereka kami informasikan juga masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan Kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini, tepat pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang azan nanti pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda semua. Dan setelah itu nanti kami hadirkan lagu-lagu daerah dalam program Budaya Nusantara. Tepat pukul 13 nanti pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti informasi dalam Warta Riau Siang. Untuk itu pendengar, teruslah bersama kami mengikuti program selanjutnya dalam program Budaya Nusantara. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
2: Hanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
6: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
9: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
13: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.

memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjama. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan.

0: Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Mbak Pita yang berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarategu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Di maksa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
10: Kowor faidu nan komar.
9: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan mengerti.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora apa-apa. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora apa-apa. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk rangkaian hiburan kita di program Budaya Nusantara kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti informasi Warta Riau siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pokok-pokok berita utama. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi dari pemerintah. Selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Warta Rio Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Siang selengkapnya edisi hari Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi dari pemerintah. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Para peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar Riau saat ini tengah menghadapi kondisi dilematis. Mereka harus berjuang menghadapi fenomena penurunan harga telur di pasaran akibat kelebihan pasokan atau oversupply di tengah situasi harga pakan ternak yang justru melonjak tajam. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibi, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga kestabilan harga. Kondisi ini diperparah karena Provinsi Riau belum memiliki asosiasi mandiri yang mengatur regulasi harga, sehingga peternak lokal masih bergantung pada patokan harga dari luar daerah.
2: Itu masalah, dan juga biasanya peternak di Sumbar itu, Bang, itu mendapat subsidi dari pemerintah provinsi. Dari subsidi itu dalam bentuk subsidi pakan. Subsidi pakan, umpamanya harga pakan itu 410, jadi disubsidi oleh pemerintah 10.000 persaknya. Jadi kami juga meminta dari provinsi adalah sumbangsinya sedikit atau banyaknya kepada peternak yang ada di Provinsi Riau.
1: Melihat situasi yang kian memberatkan operasional peternak lokal, Asril yang juga merupakan peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar berharap pemerintah Provinsi Riau dapat mengambil langkah nyata. Ia membandingkan kebijakan Riau dengan wilayah tetangga seperti Sumatera Barat yang dinilai lebih berpihak dan memberikan jaringan pengaman bagi para peternak setempat.
3: Untuk hari ini, harga telur itu jauh di bawah harga biasanya dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Biasanya rilis penetapan harga itu dikeluarkan oleh Asosiasi Ayam Petelur Payakumbu. Karena kita di Riau belum ada asosiasi itu, kita mengikuti acuan harga dari Payakumbu. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur itu melimpah, setiap hari bertambahnya jumlah telur yang dipanen, jadi stok banyak, orang perang harga, Bang. Contoh misalnya dirilis harga itu sekarang di harga 43.000 atau 45.000. Nyatanya ada yang jual di bawah 40.000. Jadi para peternaknya sekarang kewalahan, Bang, untuk menjual telur itu. Sedangkan harga pakan sudah jauh naik, ya, Bang. Yang kemarin hanya di angka 360, sekarang udah pecah 400.000.
1: Para peternak ayam petelur berharap intervensi pemerintah baik melalui pembentukan asosiasi daerah maupun pemberian subsidi pakan dapat segera direalisasikan agar fluktuasi harga dapat ditekan dan kerugian peternak tidak semakin membengkak. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki usia ke-242, sejumlah generasi Z Kota Pekanbaru menyampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan memiliki pemerataan pendidikan yang lebih baik. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kota Pekanbaru akan genap berusia 242 tahun pada 23 Juni mendatang. Menyambut momen tersebut, sejumlah masyarakat dari kalangan generasi Z menyampaikan berbagai harapan untuk kemajuan ibu kota Provinsi Riau itu di masa depan. Salah seorang warga, Fatimah Putri Yulianto, berharap Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dengan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Menurutnya, sebagai kota yang terus mengalami pertumbuhan penduduk, pengelolaan sampah harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Selain persoalan lingkungan, Fatimah juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota. Ia menilai masih terdapat kawasan yang membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pendidikan. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat lebih fokus menjangkau masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
5: Saya harap Pekanbaru yang di usia 240 tahun ini tuh lebih maju lagi, Pak, dan lebih aware lagi soal sampah. Karena kan Pekanbaru ini padat penduduk dan sampahnya tuh merata-rata. Jadi saya harap orang-orang Pekanbaru tuh lebih aware lagi soal sampah dan soal pendidikan. Karena pendidikan kita ini masih agak jomplang, kan, Pak, apalagi di kawasan Lenton sana. Kalau kita masuk itu kayak ada kawasan yang saya bilang agak kumuh dan pendidikannya kurang. Saya harap pemerintah lebih aware lagi tentang orang-orang yang ada di sana.
4: Harapan serupa juga disampaikan Helma Maharani. Menurutnya usia 242 tahun merupakan momentum bagi Pekanbaru untuk terus berbenah dan berkembang menjadi kota yang lebih baik. Ia berharap masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama belajar dari berbagai tantangan yang ada demi kemajuan daerah.
6: Ya, semoga kita bisa semakin berkembang, semakin belajar sesama semuanya, semakin mengetahui apa yang buruk dan apa yang baik untuk Pekanbaru ke depannya.
4: Memasuki usia ke-242 pada 23 Juni mendatang, harapan generasi muda tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat menginginkan Pekanbaru tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, tetapi juga sebagai kota yang bersih, nyaman, berpendidikan, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD gerak cepat untuk mencari solusi untuk pembangunan Sekolah SMP 1 Bandar Laksamana yang terkena angin puting beliung. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Bengkalis bergerak cepat mengupayakan perbaikan bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa waktu lalu. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD Bengkalis untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga BTT guna mendukung rehabilitasi pembangunan sekolah tersebut. Distrik sudah mengajukan permohonan ini kepada TAPD Bengkalis agar dapat mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga tersebut. Selain mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah, Distrik Bengkalis juga telah berkoordinasi dengan Balai Pinjaman Mutu Pendidikan BPMP melalui surat resmi untuk meminta penambahan dana revitalisasi sekolah.
8: Mereka kita, yang pertama kita sudah mengajukan permohonan ke TAPD untuk anggaran bencana belanja tak terduga BTT. Lalu yang kedua, kita juga sudah koordinasi ke BPMP bersurat minta agar dilakukan penambahan dana revitalisasi untuk SMP 1. Karena memang kebetulan SMP 1 Bandar Laksamana itu salah satu sekolah yang menerima dana revitalisasi dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan. Nah, jadi karena dengan adanya kejadian ini, kita lanjutkan permohonan untuk dilakukan penambahan anggaran.
7: Kerusakan parah yang dialami SMP Negeri 1 Bandar Laksamana akibat diterjang angin puting beliung mendapatkan perhatian serius dari DPRD Bengkalis. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan proses pemulihan dan renovasi sekolah dapat segera dilaksanakan.
9: Ya, alhamdulillah ketika saya komunikasi dengan BPKD Bang Ariyaji, beliau katakan tadi oke, siap Pak Dewan, dia bilang begitu. Jadi hari ini kita ambil langkah cepat, bilang kan gitu. Sehingga hari itu juga saya dengan tim dari Dinas Pendidikan, dari tim Sampres menghitung. Saya langsung turun di siang hari itu. Langsung turun kita ke lokasi, langsung saya bawa orang tim Sampres supaya biar tahu berapa kira-kira anggaran kan gitu. Sehingga
7: ia menjelaskan hasil komunikasi dengan BPKAD menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menganggarkan kebutuhan renovasi sekolah yang terdampak. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke Kepulauan Meranti, pendengar. Kamisah alias Isah, warga Beran yang sempat dikabarkan menghilang, ditemukan selamat oleh warga di kawasan Jalan Dora, Desa Banglas. Selengkapnya, kontributor Kepulauan Meranti, Emis Naini, melaporkan.
10: sempat menghilang selama hampir 27 jam Kamisa alias Isah, 55 tahun warga Beran, Kelurahan Selapanjang Kota, yang menghilang sejak Kamis sore di Jalan Tanjung Harapan ditemukan selamat pada Jumat malam sekitar pukul 19 WIB. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kepulauan Meranti Adat mengatakan wanita parubaya itu ditemukan jauh dari titik awal pencarian, yakni di Jalan Tanjung Harapan Selapanjang Kota.
11: Kondisinya lemah, dilemah, sering dijemput anak dan dia dan duduk sedai ya. Kalau kita itu jauh juga tu, ibarat dah dari rumah dia tu dapat dia depan RSUD.
10: Ia ditemukan warga di Jalan Dorak, Desa Banglas, di sebuah warung warga yang berada tak jauh dari RSUD Kepulauan Meranti dalam kondisi lemah. Warga yang melumuhkan langsung menghubungi pihak keluarga dan akhirnya Isa dijemput anaknya dan dibawa pulang ke rumah. Setelah mendapatkan perawatan di rumah, Kamisah bercerita kalau dirinya awalnya mencari sipu dan bertemu seorang teman lama. Lalu ia dibawa ke sebuah pesta dan dihidangkan lauk daging pelanduk.
12: Tadi put aku, pergi tadi, jemput tadi. Jam 2 tadi. Jadi, jemput seorang anak dia.
13: Baru tadi dia pergi.
12: Baru tadi?
14: Makan siang tadi?
12: Siang
14: tadi?
12: Ada kawan saya sikit.
14: Ada lauk apa sedap tak?
12: Lauk dia. Lauk pelanduk.
14: Berarti ada pesta tu? Ini apa ni?
12: Dia nak pun tak
14: jumpa. Sampai acara pesta tadi, di mana?
12: Masuk di situ, langsung jalan-jalan tengah. Tapi tiba ada kerongak, benar. Tiba keluar sana, benar.
10: Keluarga bersyukur Kamisah ditemukan selamat dan berterima kasih kepada sejumlah pihak yang ikut dalam proses pencarian sehingga akhirnya bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga. Kontributor Mawis Nani, RRI Pekanbaru.
0: Selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
15: Polresta Pekanbaru mencatat pengungkapan sebanyak 74 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 118 tersangka diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita selama 6 bulan pertama tahun ini terdiri dari 747 gram sabu, 3,7 gram ganja, 1.685 butir pil Happy Five, serta 27 kemasan liquid vape yang mengandung etomidate. Meski pengungkapan kasus masih terus dilakukan, jumlah kasus yang terungkap pada semester pertama tahun ini masih berada di bawah capaian sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Polresta, selama tahun 2025 mengungkap 250 kasus narkoba dengan total 407 tersangka.
16: Dalam periode semester 1 tahun 2026 untuk sabu seberat 747,5 gram, ganja 53,7 gram, pil ekstasi dan heavy pipe sebanyak 1.685 butir, untuk cartridge pen atau rokok elektrik banyak 27 kis. Dari barang bukti yang bisa tersebut sudah menyelamatkan uang masyarakat Kota Pekanbaru calon sasaran dengan nilai jual sebanyak 1 miliar 160 juta.
15: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kinerja Polresta Pekanbaru dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
17: Kami semua diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antisipasi untuk mewujudkan Pekanbaru bersih. Dan termasuk juga seluruh stakeholder kami, baik camat maupun sampai hingga lurah, RT RW akan menjadi motor penggerak bagaimana mewujudkan Pekanbaru bersih dari narkoba.
15: Insya Polresta Pekanbaru memastikan akan terus mengembangkan setiap kasus yang terungkap guna membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas serta menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, kita beralih ke kabar olahraga. National Paralympic Committee NPC Riau berencana menggelar musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa pada akhir Juni mendatang. Agenda tersebut disiapkan untuk memilih ketua umum baru yang akan memimpin organisasi olahraga disabilitas di Provinsi Riau. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: National Paralympic Committee NPC Riau mulai mempersiapkan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026 mendatang. Pelaksana tugas Ketua NPC Riau Indra Warman mengatakan tahapan persiapan akan segera dilakukan termasuk juga pembentukan tim penjaringan dan penyaringan TPP calon ketua umum. Menurutnya pembentukan TPP menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan Musorprov luar biasa digelar. Musorprov tersebut nantinya menjadi momentum penting bagi NPC Riau untuk menentukan kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembinaan olahraga disabilitas di daerah. Indra berharap proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa NPC Riau semakin berkembang serta berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
2: Akan kita laksanakan penjaringannya itu dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 20, lebih kurang 1 minggu. Dan setelah itu dilakukan penelitian dan maka pelaksanaan musornya akan dilaksanakan pada tanggal 7 malam pembukaannya, dan pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 pagi. Setelah itu pada tanggal 9-nya penutupan.
1: Sementara itu, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Rokan Hulu, Pius, menyatakan dukungannya terhadap siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua NPC Riau. Ia berharap Ketua baru dapat meneruskan perjuangan dan program yang sebelumnya telah dijalankan almarhum Jaya Kusuma dalam memajukan olahraga disabilitas di Riau.
3: Jadi kedepannya kami dari Rokan Hulu berharap siapapun nanti pengurus yang terpilih, ya berusaha lebih bersinergi lagi ke depannya untuk memajukan NPC Provinsi Riau itu.
1: Wius juga berharap kepengurusan baru nantinya mampu menjaga kekompakan antar pengurus kabupaten kota sehingga pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal ke depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Pendengar, Amerika Serikat berhasil menjadi pemuncak pada klasemen sementara Grup D Piala Dunia 2026 setelah berhasil menang 4-0 atas Paraguay. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Laga pertama di Grup D Piala Dunia 2026, Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay dan menjadi pemuncak klasemen sementara pada pertandingan yang berlangsung Sabtu pagi di Los Angeles Stadium. Pertandingan laga pertama di Grup D ini memberikan hiburan yang cukup menyenangkan bagi pecinta sepak bola di Kota Pekanbaru karena permainan yang ditampilkan para pemain dari kedua tim, khususnya Amerika Serikat, sangat apik dan rapi. Seperti yang disampaikan salah seorang penonton Piala Dunia yang juga pecinta olahraga sepak bola, Habib mengatakan kemenangan yang diraih Amerika Serikat pada laga pertama ini menjadi pembuktian bahwa mereka mampu bermain dengan bagus, apalagi bermain di kandang sendiri dan di hadapan ribuan pendukung fanatiknya.
2: Kalau saya melihat secara keseluruhan, pertandingan tadi ini menjadi panggung pembuktian bagi Amerika Serikat yang tampil begitu klinis dan matang di hadapan para supporternya. Apalagi kemenangan telak 4-1 atas Paraguay, itu udah sangat poin besar. Dia juga mendominasi permainan yang sangat solid dan bagus. Ini juga jadi PR untuk tamu-tamu lainnya yang melawan tim tuan rumah.
1: Sementara pengamat sepak bola yang juga merupakan pelatih sepak bola di SKO Riau Nurmadi melihat pada laga pertama Amerika Serikat tampil bagus dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Apalagi pemain Amerika Serikat saat ini didominasi oleh pemain-pemain usia muda.
3: Ya, Amerika cukup bagus tampil pada pertandingan perdana ini. Luar biasa banyak perubahan-perubahan permainan Amerika dibandingkan pada pertandingan Piala Dunia sebelumnya. Saya melihat pemain-pemain Amerika ini itu banyak pemain muda ya. Sehingga mereka bermain itu maksimal dan cukup bagus Amerika dibanding dengan Paraguay. Kalau dilihat dari head-to-headnya, memang Paraguay dalam pertemuan dengan Amerika sering kalah juga sih. Dari 6 pertemuan, Amerika Serikat menang 4 pertandingan, sedangkan Paraguay hanya 2 kali. Tapi seharusnya Paraguay mampu bermain maksimal ya, karena di Amerika lagi dengan rata-rata pemainnya lincah-lincah. Nah, sekarang tahun ini Paraguay sebenarnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Dengan hasil yang diraih hari ini, Amerika Serikat berada di puncak Grup D, sedangkan Paraguay berada di posisi terakhir atau keempat klasemen. Sementara laga lainnya antara Australia versus Turki baru akan bermain pada minggu besok pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di BC Place, Kanada. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.

0: Pendengar, Qatar akan menghadapi ujian berat saat bertemu Swiss pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026. Tim Eropa itu lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad yang dimiliki. Namun Qatar tentu tak ingin mengawali turnamen dengan kekalahan. Berikut preview pertandingan Qatar versus Swiss bersama Amran Syarifuddin.
1: Awali perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss pada laga Grup B yang berlangsung di Santa Clara, Amerika Serikat. Bagi Qatar, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka telah belajar dari penampilan kurang memuaskan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kini, tim asuhan Julen Lopetegui berharap bisa memulai turnamen dengan hasil positif. Namun misi itu tidak akan mudah. Di hadapan mereka sudah menanti Swiss, tim Eropa yang dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir mampu menjadi peserta langganan babak gugur. Swiss memiliki kombinasi pengalaman dan kualitas yang merata di semua lini. Nama-nama seperti Granit Xhaka, Manuel Akanji, Remo Fleuler, hingga Brel Embolo menjadi tulang punggung tim asuhan Murat Yakin. Sementara itu Qatar akan mengandalkan kreativitas Akram Afif untuk membongkar pertahanan lawan. Penyerang berusia 29 tahun itu diprediksi menjadi ancaman besar bagi Swiss melalui kecepatan dan kemampuannya memanfaatkan ruang. Dari sisi taktik, Qatar kemungkinan akan bermain lebih sabar dengan menanti momen serangan balik. Sebaliknya Swiss diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal untuk mencari gol pembuka. Hasil pertandingan ini bisa menjadi penentu arah perjalanan kedua tim di Grup B. Kemenangan akan menjadi modal berharga untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Secara kualitas dan pengalaman, Swiss memang lebih diunggulkan. Namun Piala Dunia selalu menyajikan kejutan. Apakah Qatar mampu memberikan sensasi atau Swiss yang akan menunjukkan kelasnya? Kita nantikan bersama.

paling dinantikan pada pekan pertama turnamen. Brazil datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara. Tim berjuluk Seleção itu juga memiliki tradisi panjang sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dan kembali diperkuat oleh generasi pemain bertalenta yang mengkombinasikan teknik tinggi, kreativitas, serta kecepatan dalam menyerang. Dengan kedalaman skuad yang merata di setiap lini, Brazil diyakini akan berusaha mengawali perjalanan mereka dengan hasil positif demi memperkuat posisi di puncak klasemen Grup C. Namun, Maroko bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Wakil Afrika tersebut telah menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir dan membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia. Penampilan impresif mereka di turnamen internasional telah meningkatkan kepercayaan diri skuad, sekaligus menjadikan Maroko salah satu tim yang berpotensi menciptakan kejutan pada Piala Dunia 2026. Secara taktik, Brazil kemungkinan akan mengandalkan gaya permainan menyerang dengan penguasaan bola yang dominan. Kreativitas lini tengah dan pergerakan cepat para pemain depan menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Seleção juga dikenal mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi, baik melalui kombinasi umpan pendek maupun serangan dari sektor sayap. Di sisi lain, Maroko diperkirakan akan tampil disiplin dengan organisasi pertahanan yang kuat. Tim berjuluk Atlas Lions punya karakter pemain yang mengandalkan kekompakan antar lini dan efektivitas serangan balik. Kecepatan para pemain sayap serta kemampuan transisi yang cepat dapat menjadi ancaman serius bagi lini belakang Brazil apabila lengah dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Duel ini tengah diprediksi menjadi salah satu penentu dalam pertandingan ini. Brazil akan berusaha mendominasi penguasaan bola dan mengontrol tempo permainan, sementara Maroko akan berupaya memutus aliran serangan lawan serta memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan counter attack. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga akan memainkan peran penting mengingat kedua tim memiliki kualitas pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Secara kualitas individu, kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar, Brazil masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Maroko telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim papan atas dunia. Jika mampu mempertahankan disiplin permainan dan memanfaatkan peluang yang ada, wakil Afrika tersebut berpotensi menyulitkan langkah Brazil.

0: Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel menarik di Grup C saat Haiti berhadapan dengan Skotlandia di Boston Stadium. Kedua tim sama-sama datang dengan semangat kebangkitan ke panggung dunia. Skotlandia lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad, namun Haiti siap memberikan kejutan demi mengamankan poin penting. Preview selengkapnya bersama Dito Satriawan.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan salah satu pertandingan menarik di Grup C saat Haiti berhadapan dengan Skotlandia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Boston Stadium pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Laga ini memiliki makna istimewa bagi kedua tim, baik Haiti maupun Skotlandia sama-sama kembali merasakan atmosfer Piala Dunia setelah menunggu cukup lama. Haiti tampil untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah terakhir kali berlaga di Piala Dunia 1974 yang digelar di Jerman Barat. Sementara itu, Skotlandia akhirnya kembali ke turnamen sepak bola terbesar dunia setelah absen selama 28 tahun sejak penampilan terakhir mereka pada edisi 1998 di Prancis. Meski sama-sama membawa semangat kebangkitan, Skotlandia datang dengan status unggulan. Berdasarkan peringkat dunia FIFA, Skotlandia saat ini berada di posisi ke-43 dunia, jauh di atas Haiti yang menempati peringkat ke-82. Perbedaan peringkat tersebut menunjukkan kualitas dan pengalaman yang lebih baik di kubu Skotlandia. Tim berjuluk The Tartan Army itu juga memiliki sejumlah pemain yang tampil di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Scott McTominay, John McGinn, dan Kapten Andy Robertson menjadi andalan utama. Pengalaman mereka menghadapi lawan-lawan kelas dunia diyakini akan menjadi faktor penting dalam pertandingan ini.

0: diperkirakan akan lebih dominan dalam penguasaan bola dan membangun serangan sejak menit awal. Kehadiran McTominay dan McGinn di lini tengah memberikan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan fisik, sementara Robertson dapat menjadi ancaman melalui serangan dari sisi kiri. Di sisi lain, Haiti datang sebagai tim yang berstatus kuda hitam. Meski tidak memiliki banyak pemain dengan nama besar, Haiti dikenal memiliki kecepatan dan semangat juang yang tinggi. Mereka kemungkinan akan mengandalkan pertahanan rapat serta serangan balik cepat untuk mengejutkan Skotlandia. Melihat kualitas skuad, pengalaman internasional dan kedalaman pemain yang dimiliki, Skotlandia berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, Haiti tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit, terutama jika mampu bertahan dengan baik dan memanfaatkan peluang serangan balik. Pertandingan antara Haiti dan Skotlandia bukan hanya soal perebutan 3 poin, tetapi juga tentang kisah kembalinya dua negara ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Pertarungan krusial tersaji di Grup D Piala Dunia 2026 saat Australia berhadapan dengan Turki minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedua tim memburu kemenangan demi memperbesar peluang lolos ke babak gugur dalam persaingan yang semakin ketat. Australia mengandalkan pertahanan solid, sementara Turki datang dengan deretan pemain muda berbakat dan performa yang meyakinkan. Untuk mengetahui peta kekuatan kedua tim, kita simak previewnya bersama Amran Syarifuddin.
2: Australia akan menantang Turki dalam laga penentu Grup D Piala Dunia 2026 minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Barat di BC Place, Vancouver, Kanada. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase grup karena kedua tim masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Australia datang dengan status kuda hitam. Di bawah asuhan Tony Popovich, Socceroos mengandalkan pertahanan rapat, fisik yang kuat, serta keunggulan dalam situasi bola mati. Nama-nama seperti Harry Skotter, Jackson Irwin, dan Tete Yenji diharapkan menjadi tulang punggung bagi tim mereka dalam menghadapi tekanan Turki. Sementara itu, Turki tiba dengan kepercayaan diri mereka akan datang lewat menjalani serangkaian hasil positif menjelang turnamen ini. Tim besutan pelatih Italia Vincenzo Montella tersebut memiliki banyak pemain kreatif, termasuk bintang Real Madrid Arda Güler, penyerang muda Kenan Yıldız, serta winger berbahaya Kerem Artukoglu. Secara taktis, Australia diperkirakan akan bermain disiplin dan menunggu kesempatan melalui serangan balik. Sebaliknya, Turki akan lebih dominan dalam penguasaan bola dan berusaha membongkar pertahanan lawan melalui kreativitas para pemain-pemain depannya. Mengapa laga ini penting? Karena hasil pertandingan dapat menentukan nasib kedua tim menuju fase gugur. Kemenangan Turki akan membuka jalan lebih besar menuju babak 16 besar. Sementara Australia membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos tetap terbuka. Akankah disiplin dan semangat juang Australia mampu meredam kreativitas Turki? Atau justru bintang-bintang Turki yang akan berbicara di pentas Piala Dunia ini? Kita nantikan minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi dari pemerintah. Selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
6: Aku fine. So, where are you going?
7: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
6: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
7: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
8: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
9: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI, pecinta pro dangdut, pecinta musik dangdut Indonesia. Selamat bergabung di siang hari ini. Kita jumpa lagi ya di Pro Dangdut edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Rini Faryani. Untuk kalian yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang manis, yang cantik, yang aduhai.
1: Iya, aduhai-hai. Lala,
0: kalian mana lah? Lama, balik kampung dia dah.
1: Alam mak.
0: Tak kuasa nak ngikut. Beolah awak di sini ya.
1: Oh, pula. Tapi kalau dah jodoh sampai juga salin tu kan.
0: Tapi ternyata mimpi kan.
1: Itulah dia ya.
0: Biolah jadi
1: ajab
0: mimpi je.
1: Ajab mak salinnya dah.
0: Ajab awak kena pelupuh sudahnya kang.
1: Paling banyak keletak mak salin tu.
0: Itulah. Lagu apa?
1: Hari ini lagunya Permaisuri Hatiku.
0: Boleh, boleh. Alvin ya. Oke, salam-salamnya Mbak.
1: Buatnya Mbak Rini beserta keluarga. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Dan rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Amin buatnya cinta. Semoga semakin sukses, semakin sehat. Dalam lindungan Allah rezekinya melimpah serta berkah.
0: Amin. Ya.
1: Amin. Buatnya Bang Tengku, Pak Suaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, semua grup mak-mak tanpa terkecuali. Semoga dalam lindungan Allah sehat selalu dan bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Mbak Rini.
0: Oke, Mbak Yati, terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati di Kelurahan Rimbas Kampung ya. Penelpon perdana kita. Kita lanjut lagi menerima penelpon berikutnya di 0823 8836 4742. Ada siapakah gerangan? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apakah Bu Maunga?
2: Aduh mak.
0: Kita sudah menerawang tadi Maunga. Nampak lagi Maunga bagus siap makan.
2: Iya.
0: Sehat ya Maunga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lagu dulu Maunga.
2: Lagu Dedap Ocu lari ini.
0: Dedap Ocu. Macam mana lagunya tuh? Macam mana lagu Dedap Ocu tuh?
2: Lagu Piti kali ini.
0: Oh, Piti pula. Ganti lagi ya. Piti. Lagu Ocu juga ya.
2: Iya.
0: Yalah.
2: Salam
0: Piti.
2: Salam untuk siapa? Untuk Mbak Rumi. Untuk Aja Yati.
0: Yo.
2: Untuk Pak Femi.
0: Yo.
2: Untuk Pak Arun pagi baru.
0: Yo.
2: Untuk Galang di Salah Jati.
0: Yo.
2: Buat dia selalu Galang.
0: Yo.
2: Untuk Pak Seni Sumerah. Untuk Mauti, apa kabar Mauti?
0: Mudah-mudahan sehat tu.
2: Itu je hari ni.
0: Okey, mau enggak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Onga di Kabupaten Siak ya. Langsung yuk kita dengarkan lagu-lagunya yang sudah di request Mbak Yati dan juga Mak Onga hadir siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
4: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
6: Bentar, penting nih soalnya.
7: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
6: Hei,
7: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Bantu isi TTS dong.
10: TTS apaan?
9: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
10: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
9: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
10: Sultan Ageng Tirtayasa.
9: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
10: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
9: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
10: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
9: Oh iya, hehehe.
10: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
11: Let's start it.

0: Terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Bakri di Kampung Jawa?
1: Kabar alhamdulillah siang ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Request lagu apa ini Pak Bakri?
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Saya minta lagu ini Awet Muda.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih awet mudanya?
1: Salamnya untuk Mongah tadi, untuk Bunda belakang tembok tadi.
0: Oke.
1: Buat semua yang mendengar lah nih.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awet muda dari Haji Roma Irama. Nanti kita putarkan ya untuk Pak Bakri di Kampung Jawa sana. Halo Pro Dangdut. Iya. Terputus. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mak Usu, apa kabar Mak Usu?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Ada makan belum Mak Usu?
2: Udah.
0: Alhamdulillah kenyang lah ya.
2: Lagu Rin.
0: Boleh, lagu apa Mak Usu?
2: Fitnah.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari siapa ya?
0: Siapa ya? Ini banyak nih fitnah nih.
2: Firmawati.
0: Oke, salam-salam Mak Usu untuk siapa?
2: Salam-salam yang udah gabung tadi, yang belum gabung, salam kompak selalu.
0: Oke.
2: Salam sehat selalu buat Rini. Makasih Rini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Usu. Kita langsung hadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini dari Pak Bakri di Kampung Jawa Awet Muda ya. Semoga sehat selalu Pak Bakri dan tetap awet muda selalu ya. Dan disusuli nanti Mirna Wati Fitnah, lagu yang di request oleh Mak Usu di Kebun Kapas. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI. Dimineața Inspirații.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya.
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya.
5: Bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
6: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Terima kasih bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, kembali kami terima Anda di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan tuh, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Hari ini apa kabar?
0: Apa baik, alhamdulillah.
1: Lagu kayak ini?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lumpur dan Belian. Melissa Putri.
0: Melissa Putri. Kejap.
1: Lumpur dan Belian kayak ini.
0: Tunggu, salam-salamnya untuk siapa?
1: Ini. Buat ini semoga selalu bahagia selalu bersama keluarga. Buat semua di yang lagi monitor di Pro Dangdut, mudah-mudahan selalu semuanya.
0: Buat
1: kali ini aja lah.
0: Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aduh, Tony, ditunggu Tony.
1: Terima kasih Kak Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan tua ya. Kita terima lagi penelpon di 0823 8836 4742. Ada siapakah di belakang Tony di Bantan? Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bersama Arjun di Dedap.
0: Arjun di Dedap. Apa kabar Arjun?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, okay. Lagunya apa ini Arjun?
2: Lagunya Cantik Tapi Jahat, Kak.
0: Ngeri ya. Cantik tapi jahat.
2: Lagi Imam Fes.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya buat teman-teman semuanya aja lah. Sekian untuk hari ini.
0: Terima kasih. Oke, ditunggu Arjun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik tapi jahat. Ada juga cantik tapi bau. Itu bahaya juga ya. Oke, langsung aja kita hadirkan lagu-lagunya yang di request oleh Tony di Bantan Tua dan juga Arjun di

0: Rekan, terima kasih masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tinggal beberapa menit ke depan ini kami terima Anda kembali di 0823 8836 4742, ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Makin asik, makin kompak dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rumi, sehat juga kabarnya ya?
1: Amin, sehat insyaallah.
0: Okay. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke deh, kalau gitu saya nak minta lagu aja Mbak ini.
0: Lagunya apa tuh?
1: Kejam dari Isdalia.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Oke, okay, kita jelas salam untuk semuanya jelas tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, Mbak.
1: Mudah-mudahan kita diberkah sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejam alias payung hitam. Betulkah? Iya, betul ya. Kita satu lagi ya, satu lagi penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Maja, jalan antara Ujung Flamboyan.
0: Kabo, sehat Maja?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke,
1: lagunya
0: Maja. Lagu apa Maja?
1: Lagunya Dua Kursi aja lah.
0: Oke, Ma. Salam-salamnya Maja untuk siapa?
1: Ya, salam untuk semua-semuanya. Nanti kalau disebut satu-satu ya.
0: Ya, yeah, panjang ya.
1: Tiga. Spesial untuk yang laginya.
0: Spesial. Oh, itu dia, mantap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan tetap jaya selalu.
0: Amin. Terima kasih, Mak Ja.
1: Yo, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ja dan Mbak Rumi merupakan penelpon terakhir kita di Prodangdut edisi Sabtu 13 Juni 2026 ya. Langsung saja nanti kita hadirkan lagunya Iis Dahlia, Kejam, lagu yang direquest oleh Mbak Rumi. Disusuli Dua Kursi dari Rita Sugiarto ya, direquest oleh Mak Jah di Antara. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya. Dan mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di program Pro Dangdut lain kesempatan. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

91.1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani waktu santai Anda dalam rangkaian Riau Sore setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Siang. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program Green Radio. Dan semoga sore akhir pekan hari ini Anda berada dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga tentunya tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Mendengar, beberapa tahun terakhir kita semakin sering mendengar berbagai berita tentang perubahan iklim, banjir, cuaca ekstrim, pencemaran lingkungan hingga persoalan sampah yang kini terus meningkat. Nah, informasi tersebut tentu penting untuk diketahui, namun tidak sedikit orang juga yang kemudian merasa khawatir, bahkan cemas terhadap masa depan bumi. Nah, pada Green Radio kali ini mendengar, kami akan membagikan informasi seputar fenomena yang semakin banyak diperbincangkan, yaitu eco anxiety atau kecemasan terhadap kondisi lingkungan hari ini. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengubah rasa cemas tersebut menjadi aksi nyata yang bermanfaat? Mari kita simak bersama setelah yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Dengar istilah eco anxiety ini atau kecemasan lingkungan ya semakin sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan dialog beranda Sucita Green Radio Pro 1 RRI Surabaya pada 7 Juni 2026 kemarin, dosen Setiamak Barunawati Surabaya, Dr. Meiti Hana Esther Kalangi menjelaskan bahwa eco anxiety ini merupakan respon emosional yang muncul ketika seseorang melihat atau memikirkan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di dunia hari ini. Mulai dari perubahan iklim, pencemaran udara, banjir, karhutla, kerusakan ekosistem, hingga masalah sampah yang terus meningkat. Perasaan cemas tersebut pendengar sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, eco anxiety ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kesadaran bahwa bumi sedang menghadapi tantangan yang besar. Karena itu pendengar, memahami eco anxiety ini menjadi langkah awal ya, agar tentunya kita dapat mengelola rasa khawatir tersebut secara lebih sehat dan juga produktif pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Pendengar, perkembangan teknologi digital membuat informasi mengenai kondisi lingkungan sekarang ya, itu dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Media sosial hari ini menghadirkan berbagai video dan juga berita tentang banjir, suhu ekstrim, pencairan es di kutub, pencemaran laut, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati kita. Di satu sisi, informasi tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun di sisi lainnya, terlalu banyak menerima kabar buruk tanpa mengetahui solusi yang bisa dilakukan, ini ternyata dapat memicu perasaan cemas berlebihan. Banyak orang yang pada akhirnya merasa bahwa masalah lingkungan itu terlalu besar untuk diselesaikan. Mereka sebenarnya ingin membantu, tetapi bingung harus memulai dari mana, pendengar. Akibatnya, muncul rasa tidak berdaya dan juga pesimis terhadap masa depan bumi kita. Padahal, setiap perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Mendengar, salah satu cara terbaik menghadapi anxiety adalah mengubah rasa khawatir menjadi tindakan yang nyata. Kita tidak harus langsung melakukan aksi yang besar, pendengar. Langkah sederhana seperti membawa botol minum sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, memilah sampah rumah tangga, menghemat listrik, serta menggunakan air secara bijak, ini sudah menjadi kontribusi penting bagi lingkungan kita. Selain itu, kita juga bisa mengikuti kegiatan penghijauan, kerja bakti lingkungan, bank sampah, atau berbakti berbagai komunitas peduli lingkungan yang saat ini banyak hadir di berbagai daerah termasuk Pekanbaru. Saat kita mulai bertindak, sekecil apapun langkah tersebut, rasa cemas perlahan berubah menjadi rasa optimis karena kita tidak ikut menjadi bagian dari solusi, karena kita ikut, maksud kami, menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi penonton dari masalah yang terjadi. Dan pendengar, kami informasikan juga pada Anda, tepat nanti pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

Pendengar, dari informasi di Green Radio sore ini kita belajar bahwa NKNCT merupakan respon yang wajar di tengah berbagai tantangan lingkungan yang sedang dihadapi dunia hari ini. Namun, rasa cemas tersebut tidak boleh membuat kita menyerah atau kehilangan harapan. Justru, kepedulian itulah yang dapat menjadi energi positif untuk melakukan sebuah perubahan. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu kaya, dan tidak perlu menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu. Mulailah dari kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan dari rumah, dari sekolah, kampus, tempat kerja Anda maupun lingkungan sekitar Anda. Karena sesungguhnya bumi tidak membutuhkan beberapa orang yang peduli lingkungan secara sempurna. Karena bumi membutuhkan jutaan orang yang melakukan langkah kecil secara konsisten. Demikianlah program radio kali ini mendengar. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan segera bergabung bersama RRI Pro Satu Ranai untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro Satu Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, males mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
5: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa

0: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu, edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Salah satu rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua 1 Basnas Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zaran dan Anisa di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran Rp75 juta per unit. Sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per unit.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Riau dalam setiap tahun ini selalu menjalankan program-program di kabupaten kota seprovinsi Riau. Terutama hari ini kita datang ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka peresmian rumah layak huni Basnas atau yang disingkat dengan RLHB, rumah layak huni Basnas. Nah, di Bengkalis di tahun 2025 kalau termasuk ini ya, berarti ada 16 rumah yang kita bantu. 9 diantaranya itu kita bangun ulang nilai dengan anggaran Rp75 juta. Kemudian kalau yang direnovasi itu anggaran Rp25 juta.
1: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Erpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbank selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Erpan Sarizan menjelaskan proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbank terkait program RLHB Basnas Riau.
3: Awal itu program UPZ Polbank yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, kalau tidak salah di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya. Kami ajukan, diproses, janji itu sekitar bulan April, namun kabar itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal Basnas datang ke Polbank untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas pada saat bertanya, ya terkejut juga Basnas. Di bulan, hampir bulan Agustus, kok program ini tidak jalan? Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, okay, malam nanti kami harus ke rumah kalau memang diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan Bang Zaran ini. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, langsung sudah keluar.
1: Sementara itu, Zaran selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati bersama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbank, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Peringat masih dari RRI Bengkalis, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis menegaskan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain gencar melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika, pemerintah daerah juga memastikan ASN yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan reporter Nur Fitri.
4: Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama Polres Bengkalis dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hingga akhir Mei 2026, Polres Bengkalis telah berhasil mengungkap 70 kasus narkotika dengan total 106 tersangka yang diamankan. Terbaru, Polsek Mandau kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan 2 tersangka di wilayah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan pemberantasan narkoba menjadi atensi khusus selama dirinya memimpin Polres Bengkalis.
5: Banyaknya peredaran narkoba yang tentunya merusak masyarakat kita yang di Bengkalis. Makanya ketika saya menjabat, salah satu atensi yang menjadi kerja-kerja polisi di Polres Bengkalis ini adalah bagaimana pemberantasan narkoba itu harus masif kita lakukan sehingga masyarakat kita menjadi generasi-generasi yang cerdas.
4: Menurut Fahrian, penyalahgunaan narkotika dapat merusak pola pikir dan masa depan generasi muda sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredarannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengatakan saat ini terdapat sejumlah ASN yang tengah menjalani proses hukum terkait kasus narkoba dan pemerintah daerah akan menindaklanjuti dari sisi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap dan ini sedang kita proses.
4: Ersan menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi ASN yang terlibat narkoba. Seluruh proses akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Polres Bengkalis berharap upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Petakan 3 fase rawan pungli, Ombudsman Kepri gerak cepat awasi SPMB, seluruh dinas pendidikan diminta tegas tolak titip. Maksud kami tolak titipan oknum pasca pendaftaran. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
7: Dan dinas pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
8: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau bergerak cepat mengantisipasi potensi kecurangan dan intervensi atau jalur belakang dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri Adi Permana menyatakan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB patuh pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Ombudsman memetakan 3 fase rawan maladministrasi, dimulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, dan pasca-SPMB.
7: Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika dinas pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
8: Untuk membendung intervensi pasca SPMB, Adi menegaskan bahwa sistem daya tampung sekolah saat ini sudah dikunci otomatis oleh kementerian terkait. Sekolah yang nekat menambah siswa di luar kuota setelah SPMB ditutup akan dikenai sanksi tegas.
7: Sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada dinas pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin, daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah, ini kami harapkan itu jangan terulang.
8: Sebagai solusi, Ombudsman meminta Dijdik Kepri tegas menerapkan skema penyaluran resmi yang diatur oleh regulasi. Melalui skema ini, siswa yang gagal menembus sekolah favorit akan otomatis dialihkan oleh sistem ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong, bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, PT Bintan Inti Sukses dinilai mampu menaikkan ekuitas dalam 2 tahun 4 bulan meski sempat mengalami kerugian di awal tahun 2024 lalu. Berikut laporan Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang.
10: PT Bintan Inti Sukses BIS milik Perseroan Daerah Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Bintan terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027 mendatang. Karena pada Januari 2024 yang lalu, kondisinya sempat merugi dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah. Namun dalam 2 tahun terakhir ini, mampu menaikkan ekuitas menjadi 19,1 miliar rupiah. Menurut Direktur PT BIS Muhammad Rofiq, awalnya ekuitas sebesar 13,7 miliar rupiah, saat ini menjadi 19,1 miliar rupiah. Karena ditambah laba bersih 5,39 miliar rupiah yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal sebesar 18,7 miliar rupiah, saat ini mencatat untung 390 juta rupiah. Dengan demikian, pada tahun 2027 mendatang, PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah PAD berupa dividen 1,2 miliar rupiah. Upaya tersebut merupakan hasil kerja keras karyawan bersama dukungan pemegang saham di Kabupaten Bintan.
11: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
10: Direktur PT BIS Muhammad Rofiq menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025 laba bersihnya sebesar 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Abdurrahman Hasan Saripu dan Darmawan dengan opini wajar. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 kota meminta seluruh instansi pemerintah daerah untuk memperkuat publikasi informasi guna memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat di tengah upaya kesiapsiagaan bencana. Berikut laporan reporter Irsyad.
12: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengintensifkan manajemen publikasi dan pemberitaan kinerja aparatur guna mengantisipasi misinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di tengah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresya menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di aula kantor Bupati 50 kota. Menurutnya, publikasi media sangat penting karena selama ini cenderung memberikan penilaian kinerja pemerintah hanya berdasarkan apa yang terlihat atau terekspos saja. Wakil Bupati juga mengaku prihatin terhadap para personel dan petugas lapangan yang sudah bekerja keras di lapangan namun seringkali dianggap tidak bekerja hanya karena aksi mereka minim pemberitaan. Sebagai contoh, Alun menceritakan perjuangan berat petugas pemadam kebakaran yang harus mengangkut mesin pompa dan peralatan secara manual akibat armada mobil yang tidak dapat mengakses lokasi kebakaran. Dirinya menyayangkan munculnya opini sepihak yang sering menuduh pemerintah terlambat atau tidak memberikan perhatian hingga 12 jam pasca bencana. Ahlul Badri Toresya mengingatkan bahwa narasi-narasi negatif yang tidak akurat seperti itu jika tidak diantisipasi dengan manajemen informasi yang baik dapat memicu kekacauan di tengah publik.
13: Pokoknya tidak ada kegiatan yang tidak diberitakan karena orang nanti akan menilai dari sesuatu yang nampak saja. Padahal sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan kita ini banyak, tapi terkadang memang tidak terberitakan. Jadi semuanya sudah terlibat suzon-suzon. Dan ini Bapak Ibu, kenapa kita sampaikan ini? Karena kita kasihan dengan personil-personil kita yang terlibat di situ, tapi mereka tidak dianggap bekerja.

0: baru pada tahun ajaran 2026. Kesempatan tersebut terbuka apabila dalam waktu dekat terdapat petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan terkait penerimaan siswa baru sepenuhnya berada di tingkat pusat. Purianti menjelaskan saat ini bulan Juni masih berlangsung dan belum memasuki akhir periode persiapan tahun ajaran baru. Karena itu, peluang untuk membuka penerimaan siswa masih tetap tersedia. Ia menilai waktu yang ada masih cukup untuk melaksanakan tahapan penerimaan siswa baru. Proses tersebut dapat dilakukan apabila petunjuk resmi diterima dalam waktu dekat.
1: Tapi ini masih ada kesempatan sampai akhir Juni ini, tapi kita nggak tahu juga ya. Kalau secara resmi itu balasan dari surat kita itu belum ada gitu. Menolak surat kita itu atau menerima gitu. Iya, masih nunggu sampai akhir bulan ini gitu.
0: Sementara itu, jika mendapat persetujuan, sekolah siap menerima peserta didik baru dengan sejumlah penyesuaian. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan kendala utama saat ini berada pada ketersediaan ruang belajar. Untuk fasilitas lain seperti kapasitas asrama dinilai masih cukup untuk menampung tambahan siswa.
2: Kalau asrama itu masih bisa dikondisikan untuk kisaran anak di atas 50 sedikit masih bisa. Ini kekurangan lokal.
0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang digagas oleh Presiden untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan. Namun, untuk di Natuna sejak beroperasi pada bulan September 2025 lalu hingga saat ini belum ada dibangun gedung permanen untuk Sekolah Rakyat tersebut. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah mengingat Sekolah Rakyat Natuna masih nebeng di Asrama Haji Natuna yang salah satu fasilitas yang juga dipersiapkan untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kepri tahun 2028. Demikian Merjani melaporkan.
3: Masih dari RRI Ranai, sebanyak 41 kantong plastik, maksud kami, kantong sampah plastik dikumpulkan pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dengan menyisir sampah-sampah yang berada di pinggir jalan protokol. Selengkapnya, laporan reporter Aprizal.
4: Dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri dan sehat, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan. Camat Bunguran Timur Sperman saat dikonfirmasi RRI kemarin menyampaikan, aksi gotong royong Jumat Bersih yang dilaksanakan dipusatkan dengan menyisir sampah-sampah yang ada di pinggir jalan-jalan protokol.

0: protokol di wilayah Kecamatan Bunguran Timur.
1: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan, di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
0: Pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan kemarin, dikumpulkan sebanyak 41 karung atau kantong sampah plastik yang tersebar di sepanjang jalan-jalan protokol.
1: Mengingat sampah plastik yang berada di kawasan Bunguran Timur atau khususnya di Ranai Kota ini sangat luar biasa, gitu ya. Dan hari ini kami beserta tim dari staf kecamatan maupun kelurahan dan desa sudah mengumpulkan sebanyak 41 karung atau 41 kantong sampah plastik. Ini luar biasa. Nah, tentunya kita berharap lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi asri, itu harapan kita.
0: Suparman berharap kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan, sehingga lingkungan dapat menjadi bersih dan asri. Melalui aksi Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan, diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk tetap bersih, asri, dan sehat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi pemerintah. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja.
3: Para peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar Riau saat ini tengah menghadapi kondisi dilematis. Mereka harus berjuang menghadapi fenomena penurunan harga telur di pasaran akibat kelebihan pasokan atau oversupply di tengah situasi harga pakan ternak yang justru melonjak tajam. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibi, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga kestabilan harga. Kondisi ini diperparah karena Provinsi Riau belum memiliki asosiasi mandiri yang mengatur regulasi harga, sehingga peternak lokal masih bergantung pada patokan harga dari luar daerah.
4: Itu masalah, dan juga biasanya peternak di Sumbar itu, Bang, itu mendapat subsidi dari pemerintah provinsi. Dari subsidi itu dalam bentuk subsidi pakan. Subsidi pakan, umpamanya harga pakan itu 410, jadi disubsidi oleh pemerintah 10.000 persaknya. Jadi kami juga meminta dari provinsi adalah sumbangsinya sedikit atau banyaknya kepada peternak yang ada di Provinsi Riau.
3: Melihat situasi yang kian memberatkan operasional peternak lokal, Asril, yang juga merupakan peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, berharap pemerintah Provinsi Riau dapat mengambil langkah nyata. Ia membandingkan kebijakan Riau dengan wilayah tetangga seperti Sumatera Barat yang dinilai lebih berpihak dan memberikan jaringan pengaman bagi para peternak setempat.
5: Untuk hari ini, harga telur itu jauh di bawah harga biasanya dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Biasanya rilis penetapan harga itu dikeluarkan oleh Asosiasi Ayam Petelur Payakumbu. Karena kita di Riau belum ada asosiasi itu, kita mengikuti acuan harga dari Payakumbu. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur itu melimpah, setiap hari bertambahnya jumlah telur yang dipanen, jadi stok banyak, orang perang harga, Bang. Contoh misalnya dirilis harga itu sekarang di harga 43 ribu atau 45 ribu. Nyatanya ada yang jual di bawah 40 ribu. Jadi para peternaknya sekarang kewalahan, Bang, untuk menjual telur itu. Sedangkan harga pakan sudah jauh naiknya, Bang. Yang kemarin hanya di angka 360, sekarang sudah pecah 400 ribu.
3: Para peternak ayam petelur berharap intervensi pemerintah baik melalui pembentukan asosiasi daerah maupun pemberian subsidi pakan dapat segera direalisasikan agar fluktuasi harga dapat ditekan dan kerugian peternak tidak semakin membengkak. Demikian Alu Suratmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dengar, selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Dari RRI Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan.
7: Polresta Pekanbaru mencatat pengungkapan sebanyak 74 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 118 tersangka diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kapolres Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita selama 6 bulan pertama tahun ini terdiri dari 747 gram sabu, 3,7 gram ganja, 1.685 butir pil Happy Five, serta 27 kemasan liquid vape yang mengandung etomidet. Meski pengungkapan kasus masih terus dilakukan, jumlah kasus yang terungkap pada semester pertama tahun ini masih berada di bawah capaian sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Polresta, selama tahun 2025 mengungkap 250 kasus narkoba dengan total 407 tersangka.
8: Dalam periode semester 1 tahun 2026 untuk sabu seberat 747,5 gram, ganja 53

0: 360 juta.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kinerja Polresta Pekanbaru dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
2: Kami semua diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antisipasi untuk mewujudkan Pekanbaru tersebut. Dan termasuk juga seluruh stakeholder kami, baik camat maupun sampai hingga lurah, RT/RW akan menjadi motor penggerak bagaimana mewujudkan Pekanbaru bersih dan narkoba.
1: Insya Allah, Polresta Pekanbaru memastikan akan terus mengembangkan setiap kasus yang terungkap guna membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas serta menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pakar Gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri mendorong perguruan tinggi, peneliti dan pakar pangan untuk lebih serius mengkaji serta mematenkan berbagai warisan kuliner Minangkabau yang memiliki nilai budaya dan ilmu pengetahuan tinggi. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda.
4: Karena gastronomi bukan cuma sekedar wisata kuliner, dia lebih dalam daripada sekedar wisata kuliner.
5: Pakar Gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, minimnya dokumentasi dan eksplorasi lintas disiplin ilmu menyebabkan banyak resep tradisional peninggalan leluhur Minangkabau terancam hilang atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Padahal menurutnya berbagai kuliner tradisional tersebut menyimpan pengetahuan lokal yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual daerah. Salah satu contoh yang disoroti Reno adalah Macho Pado, penyedap rasa alami khas Minangkabau yang saat ini hanya dapat ditemukan di pasar bawah kota Bukit Tinggi. Produk tersebut dibuat melalui proses fermentasi ikan mentah, kelapa parut, dan kluwek putih yang diperam selama sekitar 1 pekan tanpa proses pemasakan. Reno menilai kemampuan leluhur Minangkabau meracik formula pangan yang kompleks merupakan sebuah mahakarya gastronomi yang hingga kini belum banyak diteliti secara mendalam oleh kalangan akademisi maupun lembaga penelitian pangan.
4: Kalau bicaranya adalah apa saja yang melingkupinya, ya ada antropologinya, ada sejarahnya, ada orangnya, ada keberlanjutannya, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan yang penting ada storyteller. Kita sangat perlu banyak storyteller.
5: Sementara itu, Dewan Pakar Indonesian Creative Cities Network, Satria Haris menekankan pentingnya gerakan pendokumentasian secara masif guna menjaga keberlanjutan warisan kuliner sebagai bagian dari potensi wisata gastronomi Sumatera Barat. Menurutnya, pelestarian kuliner tidak cukup hanya dilakukan oleh para juru masak, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat luas dalam mendokumentasikan dan menceritakan nilai di balik setiap makanan.
6: Kita mendorong ada yang namanya itu adalah aktivitas-aktivitas yang ataupun aktivasi yang lebih masif ya. Dalam hal ini bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga mereka bisa paham dengan konsep gastronomi yang dimana lebih menekankan bagaimana pengalaman ataupun experience di kuliner yang basicnya itu adalah kepada warisan budaya.
5: Satria berharap sinergi antara akademisi, pelaku kuliner, pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian sekaligus memperkenalkan kekayaan gastronomi Minangkabau kepada dunia. Hal dimaksud sejalan dengan upaya pemerintah Kota Padang yang mengusulkan sebagai salah satu jejaring kota kreatif gastronomi dunia ke UNESCO tahun ini. Hans Primananda melaporkan.
3: Pendengar masih dari RRI Padang, harga sejumlah suku cadang sepeda motor di Kota Padang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha bengkel, tetapi juga dirasakan pengemudi ojek online yang harus menanggung biaya operasional kendaraan lebih besar. Berikut laporan reporter Febrian Syapitra.
7: Semuanya naik, ban, oli.
8: Kenaikan harga sejumlah suku cadang sepeda motor mulai dirasakan pelaku usaha bengkel dan pengendara di Kota Padang. Ban dan oli menjadi komponen yang disebut mengalami peningkatan harga paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kota Padang, Ari, mengatakan hampir seluruh suku cadang mengalami kenaikan harga. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan kendaraan yang harus dikeluarkan masyarakat. Kenaikan harga suku cadang juga mempengaruhi aktivitas usaha bengkel. Ari mengaku jumlah pelanggan yang datang untuk melakukan servis maupun perawatan mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
7: Misalnya harganya 2,4 menjadi 2,6. Oli biasa harganya 5,5, sekarang sudah ada yang 80. Omset berkurang gitu kan. Biasanya ramai, sekarang sepi.
8: Sementara itu, salah satu pengemudi ojek online di Kota Padang, Naldo, mengaku turut merasakan peningkatan biaya

0: Ia suku cadang sepeda motor. Ia menyebut harga oli dan ban menjadi pengeluaran yang paling terasa naik dibanding kebutuhan perawatan lainnya. Ia menjelaskan penggantian oli dilakukan 2 kali dalam sebulan karena motor digunakan setiap hari untuk bekerja.
1: Kalau oli besok dari 50 lah sampai 70 gini kan. Kalau ban naiknya ngeri 30%. Sebulan 2 kali bang. Soalnya motor jalan taruh ya kan.
0: Naldo menilai kenaikan harga oli dan ban cukup membebani pengeluaran pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah. Ia berharap harga suku cadang dapat kembali stabil sehingga biaya perawatan kendaraan lebih terjangkau bagi masyarakat. Febian Capitra melaporkan.
2: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Batam. Kenaikan harga bahan pangan dan biaya transportasi masih mewarnai perekonomian kota Batam dan kondisi ini turut mendorong inflasi Batam pada Mei 2026. Berikut laporan reporter Fajar Walinda.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat harga barang dan jasa di Batam pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Kenaikan harga tersebut tercermin dari angka inflasi tahunannya mencapai 3,99%. Secara sederhana, inflasi berarti harga kebutuhan masyarakat saat ini lebih mahal dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara dibandingkan pada bulan April 2026, harga-harga di Batam juga naik sebesar 0,33%. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi inflasi.
4: Yang mempengaruhi inflasi sebenarnya cukup banyak, hanya saja yang jelas adalah terkait pertama pasokan. Yang kedua adalah permintaan ya. Jadi ada supply ya, supply demand. Nah, dan satu lagi yang ini tiga hal yang cukup krusial ya, distribusi. Nah, distribusi di sini bisa transportasinya, bisa macam-macam ya intinya gitu. Rantai pasoknya lah intinya gitu.
3: Beberapa kebutuhan yang mengalami kenaikan harga dan cukup berpengaruh terhadap inflasi antara lain beras, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, tomat, serta biaya makan di restoran atau rumah makan. Selain itu, harga tiket pesawat, biaya sewa rumah, dan harga emas perhiasan juga ikut mendorong kenaikan inflasi. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Batam. Kenaikan harga bahan pangan sehari-hari membuat pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, tidak semua barang mengalami kenaikan harga. BPS mencatat beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti bawang putih, bawang merah, kentang, gula pasir, serta beberapa hasil laut. Jika dibandingkan dengan Mei tahun lalu, laju inflasi di Batam tahun ini memang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih bergerak. Namun, pemerintah dan berbagai pihak tetap perlu menjaga kestabilan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online tak lagi bersifat individu, namun jaringan yang dapat memiskinkan ekonomi. Berikut laporan reporter Sarah Melina.
5: Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online di Batam bukan lagi sekedar aktivitas individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dan beroperasi secara terorganisir. Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono menegaskan keberadaan jaringan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening penampung hingga infrastruktur digital yang sulit dilacak.
6: Perjudian online yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda.
5: Kapolresta melanjutkan, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tangga serta tingginya mobilitas orang dan transaksi digital membuat Batam berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu simpul dalam aktivitas kejahatan cyber termasuk perjudian online. Meski demikian, Kapolresta menegaskan bahwa aparat tidak tinggal diam. Polresta terus memperkuat patroli cyber, melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas perjudian online serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku. Anggoro juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan platform judi online. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, aktivitas itu juga dapat menyeret pemain ke dalam persoalan hukum maupun tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis di Bengkalis sore ini ya. Nah pendengar, di mana saja Anda berada, semoga di penghujung hari Sabtu yang cerah ini ya, akhir pekan Anda berjalan menyenangkan ya. Dan nah, tentu saja kebahagiaan membersamai Anda sekeluarga maupun sahabat tercinta. Dan pendengar, terima kasih telah setia bersama kami pendengar di sore hari ini dengan berbagai informasi, inspirasi dan juga hiburan pilihan kami sajikan untuk Anda. Nah pendengar, sore hari ini tentu saja menjadi waktu yang tepat untuk sejenak kita melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ya. Nah buat Anda yang sedang dalam perjalanan, juga bagi Anda yang sedang bersantai di rumah atau menikmati suasana akhir pekan di luar ruangan, semoga perjalanan dan kegiatan Anda selalu lancar serta membawa suasana hati yang lebih segar tentunya ya. Sabtu sore ini juga pendengar menjadi momentum istimewa untuk berkumpul bersama keluarga, meskipun ada yang juga lagi kerja ya, seperti saya sekarang ini ya. Ya, semoga saja Anda bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga, menikmati secangkir teh atau kopi ya, dan mengisi energi Anda sebelum menyambut malam minggu ini ya. Nah, jangan lupa juga manfaatkan waktu ini pendengar untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang Anda sukai agar tubuh dan pikiran tetap rileks ya. Tetaplah bersama kami pendengar di siaran sore hari ini karena kami masih siapkan beragam lagu-lagu pilihan yang tentu saja bisa menghibur Anda serta sajian-sajian yang bisa menambahkan semangat Anda serta keceriaan akhir pekan Anda di sore hari ini. Selamat menikmati Sabtu sore, tetap sehat, tetap bahagia, dan salam hangat untuk seluruh keluarga di rumah.

0: これ
1: そう
2: です。アクション。
3: Playing and action.
2: Lagi.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
1: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
3: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali ya kita di sore ini masih bersama-sama dan kami masih bisa menemani waktu istirahat Anda. Nah, pendengar, memasuki akhir semester, suasana tentu terasa berbeda karena anak-anak sekolah mulai menikmati masa liburan panjang yang sangat dinanti-nantikan ya. Nah, semoga momen ini pendengar menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat, kemudian buat berkumpul bersama keluarga dan mengisi hari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat tentunya. Nah, selanjutnya juga pendengar, bagi para pelajar, liburan sekolah itu bukan hanya waktu untuk bersantai ya, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan hobi, kemudian membaca buku, menambah keterampilan baru, serta menjaga kesehatan yang dan juga kebugaran tentunya. Nah, untuk itu manfaatkan waktu libur dengan bijak agar ketika tahun ajaran baru dimulai, semangat belajar kembali tumbuh dengan lebih baik tentunya ya. Kami juga mengucapkan terima kasih juga apresiasi ya kepada seluruh bapak dan ibu guru yang telah mendampingi para siswa selama 1 tahun ajaran. Setelah melalui berbagai kegiatan belajar mengajar, masa liburan ini semoga menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak. Selain itu, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan memulihkan energi sebelum kembali menjalankan tugas mulia mencerdaskan generasi bangsa tentunya. Nah, saudara pendengar, khusus juga bagi bapak dan ibu guru yang tergabung dalam kepanitiaan penerimaan peserta didik baru, tentu saja kita memahami ya bahwa masa liburan belum tentu menjadi waktu untuk sepenuhnya beristirahat karena kesibukan menyiapkan proses pendaftaran, seleksi, hingga pelayanan informasi kepada calon peserta didik dan orang tua itu menjadi bagian penting dalam menyambut tahun ajaran baru. Nah, semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar ya, tertib dan sukses sesuai harapan tentunya. Dan untuk itu kita sambut masa liburan dan persiapan tahun ajaran baru dengan penuh semangat serta optimisme. Jadi kepada para siswa, selamat menikmati liburan sekolahnya ya. Juga kepada Bapak dan Ibu guru, semoga dedikasi dan pengabdiannya ini bisa menjadi amal ibadahnya ya. Semoga kebersamaan, semangat belajar dan semangat melayani terus tumbuh demi menciptakan pendidikan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Selamat berlibur, tetap sehat dan tetap semangat. Kami masih temani Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu hiburan menemani istirahat Anda.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati.

0: rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak gak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu gak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali gak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita gak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif, karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. menghindari menggunakan kata
3: kamu selalu
2: atau
3: kamu gak pernah.
2: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama, duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
4: Selalu?
2: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
4: Kamu terus yang ngurusin rumah?
2: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu nih kayak susah banget untuk dibilangin? Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian. Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh. Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

0: motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
7: Kamu udah aku maafin.
6: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
7: Karena kamu kasih aku tisu.
6: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
8: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
6: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
7: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
9: Let's start it.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
6: Huh?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita hari ini senantiasa membawa kebahagiaan dan keceriaan tentunya ya. Pendengar, usai sudah kami menemani Anda dan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pendengar setia RRI yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya Syahrimar Essos dalam kajian Islam dengan tema amalan penghapus dosa. Salah dan lupa memang sudah menjadi fitrahnya manusia. Sifat manusia itu salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat, orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Makhluk Allah yang tidak pernah salah adalah malaikat. Yang terus bersalah adalah iblis. Manusia apabila dia bertaubat lebih tinggi dari kalangan malaikat, bila berlumur dosa akan lebih hina dari iblis, bahkan akan ada merasa diri menjadi Tuhan seperti Fir'aun. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita manusia adalah makhluk terbaik. Ketika manusia itu berdosa, tetapi dia mau bertaubat dan melakukan hal-hal yang bisa melebur dosa-dosanya. Pendengar RRI yang budiman, oleh karena itu penting bagi kita mengetahui apa sih amalan yang bisa melebur dosa-dosa kita. Setidaknya dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan 4 item atau 4 amalan yang bisa melebur atau menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Ketika kita bersalah, langsung hadir Allah kepada hati kita, langsung hadir, langsung kembali kepada Allah, langsung mengucapkan ampuni aku ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya saya meminta ampun kepada Allah yang tiada ilah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang maha hidup, dialah yang berdiri sendiri, dan saya bertaubat kepadanya. Kalau seorang hamba telah mengucapkan ini dengan ketulusan hatinya, memohon ampun kepada Allah, apa kata Rasulullah, jaminan dari Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa itu lari dari medan pertempuran. Nah, di dalam hadis kan disebutkan bahwasanya di antara kabair, di antara dosa yang besar itu adalah lari dari medan pertempuran. Tapi kalau dia mau bertobat, dia beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah tidak lagi memandang berapa besar dosa yang dia lakukan, berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Allah tidak memandang itu. Kenapa? Ampunan Allah jauh lebih luas. Ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa hambanya. Yang kedua, mengiringi dosa dengan perbuatan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan, maka kebaikan itu pasti akan menghapusnya. Dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis ini ada 3 yang disebutkan oleh Rasulullah kalau kita ingin melebur dosa-dosa kita. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua, bukan hanya sekedar takut, perbuatan dosa yang pernah kau lakukan maka iringilah dengan kebaikan. Kalau dahulu kamu sering ke diskotik, kalau dulu kamu sering hura-hura, maka ketika kamu telah bertaubat, iringilah dengan perbuatan baik, seperti menghadiri majlis-majlis taklim, seperti
iktikaf di masjid, seperti sholat berjamaah di masjid. Biasa dia tempat-tempat dosa dilakukannya dahulu, sekarang dia tukar menjadi tempat-tempat yang mulia. Nah, ini mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang ketiga kata Rasulullah, bukan hanya sekedar takut kepada Allah, bukan hanya sekedar mengiringi keburukan dengan kebaikan, tetapi juga hendaklah dia berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga amalan yang bisa melebur atau menghapus dosa kita adalah menyempurnakan wudhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian?" Para sahabat bertanya, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menimpali dengan sabdanya, apa kata Rasulullah? "Menyempurnakan wudhu pada waktu yang tidak disukai, menyempurnakan wudhu pada waktu yang dibenci." Kapan itu? Pada saat-saat dingin. Kapan waktu sholat yang dingin? Yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ketika hari dingin, ketika manusia takut, enggan memegang air, ada yang berwudu hanya sekedar basah. Tapi ketika suasana-suasana dingin seperti ini, ketika di waktu subuh, ketika di waktu isya, walaupun suasana dingin, dia masih menyempurnakan wudunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ketika seseorang berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran dengan tetesan-tetesan air wudunya. Dosa wajah, mata, mulut akan berguguran ketika dia membasuh wajah. Begitu juga dengan seluruh anggota tubuh lainnya. Dosa kakinya yang melangkah mungkin dalam perbuatan dosa, ketika dia menyempurnakan wudunya, meneteslah air wudunya, bergugurlah dosa-dosanya dengan air wudu tersebut. Maka penting bagi kita untuk menyempurnakan wudu. Apa tujuannya? Agar itu semua bisa menebus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang setia, yang dirahmati Allah, adapun yang keempat adalah melangkahkan kaki ke masjid. Melangkahkan kaki ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Melangkahkan kaki ke masjid." Apa kata Rasulullah? "Solat seorang laki-laki dengan cara berjamaah," maksudnya di masjid, "itu lebih utama dibandingkan solatnya di rumah atau di pasarnya." Berapa banyakkah? Di dalam hadis itu disebutkan 25 kali lipat. Yang demikian karena ketika ia berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid, tidak ada tujuan lain kecuali menghadiri solat, maka kata Rasulullah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah pun kecuali dengan langkah itu Allah tinggikan darjatnya. Yang kedua, Allah hapus kesalahannya. Ini ketika seseorang melangkahkan kaki ke masjid, tujuannya menghadiri masjid, tujuannya menghadiri jemaah. Maka langkah kaki yang pertama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan derajatnya. Langkah kakinya yang kedua, dihapuskan kesalahan dan dosanya. Bukan hanya sekedar itu, malahan ditambah bonus. Apa itu bonusnya? Jika ia salat, maka ketika dia dalam keadaan salat itu, malaikat akan mendoakannya dan dia dianggap masih sholat selama dia berada di tempat sholat menunggu sholat berikutnya. Apa yang didoakan oleh malaikat? Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, gugurkanlah kesalahannya. Ini diucapkan, didoakan, dilantunkan oleh malaikat selama dia berada di dalam masjid menunggu solat berikutnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah kajian kita yang kesimpulannya adalah amalan yang bisa menghapus atau menggugurkan dosa.
Yang pertama adalah memperbanyak istighfar, yang kedua mengiringi dosa dengan perbuatan kebaikan, tiga menyempurnakan wudu, empat melangkahkan kaki ke masjid. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Dari saya, Sahrimar Esos, Assalamualaikum

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Janganlah kamu mencerca sahabatmu. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, zat yang dengan dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu.

dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian.
Dan ingat bahwa

0: keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Qur'an juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Hanya pinjam ini aja, Pak.
2: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang enggak, Pak?
3: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
2: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita terbisik bagaimana pengorbanan ayah, seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan diri. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubahnya yang semakin banyak. Peluklah ibu, doakan ibu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar

0: penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi. 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
6: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
8: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Jadi bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan salat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan salat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
20: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasakan selama ini
19: sih tidak ada secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique saat dihubungi RRI di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Kemenkes menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang mempunyai 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
22: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
23: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri Kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang.

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita jaringan nasional. Saat ini Anda bersama kami di 90,7 MHz.

Radio Publik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu Isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Sejenak kita dengarkan kumandang azan untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa amal akharu fa kana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

kebersamaan.

0: untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Ya, selamat malam saudara pendengar. Terima kasih masih bersama kami RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Dan pendengar, suasana malam mulai terasa semakin hidup ya. Ada yang sedang bersantai di rumah bersama keluarga, menikmati suasana kota bersama sahabat ya, menikmati kuliner malam, atau mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat tujuan ya, dimanapun itu berada pendengar. Semoga malam ini membawa kebahagiaan dan kenyamanan buat kita semua. Hari ini pendengar, Sabtu 13 Juni 2026 ya, bersama Al-Hidayat temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Anda pendengar yang sedang menikmati malam minggu ya, jangan lupa ya untuk mengabadikan momen kebersamaan ya. Terkadang pendengar, kebahagiaan juga bisa datang dari hal-hal sederhana yang kita lalui bersama orang-orang terdekat ya. Dan untuk Anda yang mungkin sedang bekerja malam ini ya, tetap semangat tentunya ya menjalankan tugas. Dan terima kasih juga telah menjadikan telah menjadi bagian penting ya, yang membuat berbagai layanan tetap berjalan bagi masyarakat. Dan pendengar, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami akan temani Anda dengan program Sandiwara Radio dengan tema Prasangka. Namun sebelumnya kita kembali dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Bapak, ayo pulang sudah. Bikin malu saja.
1: Kenapa? Tidak bisa lihat orang senang kah?
0: Itulah gambaran rumah tangga saya. Beberapa tahun belakangan ini yang saya rasakan hanya penderitaan. Saya Maya, seorang ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya hanya mengurusi pekerjaan di rumah. Sedangkan suami saya hanyalah pekerja serabutan yang tidak tentu hasilnya. Kami memiliki seorang anak perempuan yang sudah bersekolah di salah satu sekolah dasar yang tidak jauh dari rumah sewa kami. Namanya Ina.
2: Selamat pagi, ada orang di rumah kah?
3: Ya, sebentar.
0: Oh Yance, ada apa? Kenapa kok pemuka kayak orang bingung begitu? Kenapa kah?
2: Kakak, maaf. Kakak, saya ada mau kasih tahu itu. Itu kakak.
0: Apa kah? Aduh, kok jangan bikin saya jadi takut saja. Ada apa kah?
2: Itu kakak Yakob dia mabuk lagi. Dia ada di jalan raya dekat pasar sana.
0: Apa? Kok yang benar saja? Tadi dia bilang mau pergi kerja cari pasir. Kenapa bisa? Bikin masalah saja bapak nih. Ya sudah, kok tunggu sebentar. Saya ganti baju dulu ya. Bapak ini bikin saya begini terus. Dia kenapa begitu kah? Yance adik ipar saya. Ya, dia yang selama ini selalu membantu keluarga kecil saya ini. Karakternya berbeda dengan suami saya.
2: Itu kakak, coba lihat. Itu kakak Yakob. Itu yang berdiri dekat penjual sayur itu.
0: Bikin apa dia di situ? Bikin kacau saja dia. Tidak pakai baju lagi. Ayo Yance, kita ke sana.
2: Tapi kakak, nanti kakak Yakob tambah marah kalau lihat saya datang dengan kakak Maya.
0: Kenapa? Kok takut sama kupu kakak sendiri kah? Bantu saya untuk bawa dia pulang.
2: Aduh, bukan begitu kakak, tapi...
0: Sudah, cepat ikut saya. Kita paksa dia pulang. Nanti kalau orang-orang di pasar pukul dia, bagaimana? Yance, ayo jalan.
4: Kamu, mau kasih uang tidak? Atau kau punya dagangan ini saya hancurkan?
5: Jangan, Pak, jangan. Saya belum dapat pembeli. Nanti kalau sudah ada pembeli, saya kasih bapak uang. Tolong jangan kasih rusak sayur saya.
6: Pace, kau enak sekali datang minta uang di sini. Kau kirain kau nenek moyang pasar kah?
4: Apa kau bilang? Berani sekali kau melawan saya. Sini, saya ajar kau dulu.
0: Bapak, Sabar. Kenapa bikin ribut di sini, kah? Aduh, maaf. Maaf, Bapak Ibu. Maafkan suami saya. Maaf ya, karena dia lagi mabuk.
4: Mama, kau bikin apa di sini? Kau mengganggu saya saja. Kau pulang sana sudah.
0: Bapak, ingat tadi pagi Bapak bilang mau pergi kerja toh? Kenapa ada di pasar? Terus mabuk bikin kacau saja di sini. Bapak mau kemana?
4: Sudah, kamu dua pergi pulang sana. Sama pergi dulu. Kamu dua datang mengganggu saya punya kesenangan saja.
0: Bapak, ayo pulang sudah. Bikin malu saja.
4: Kenapa? Tidak bisa lihat orang senang kah?
2: Sudah kakak Maya, lebih baik kita pulang. Kakak Yakob tuh kalau dibujuk terus dia belum tentu mau pulang. Justru dia bisa saja bertambah marah karena masih mabuk toh.
0: Iya Yance, saya tidak habis pikir. Kupu kakak itu kenapa selalu bikin keluarga susah saja?
7: Mama, kenapa lampu kita malam ini mati, Kak?
0: Ya, itu petugas PLN tadi siang kasih putus kita ku lampu. Karena sudah 3 bulan belum bayar listrik. Tadi mama pulang, mama sudah tidak bisa kasih nyala kipas angin lagi. Ina, sabar ya. Kita pakai pelita dulu ya, nak. Besok mama cari pinjaman uang ke saudara supaya lampu kita bisa menyala lagi.
8: Tapi mah, malam ini Ina ada PR. Bagaimana mau kerja PR kalau tidak terang begini, mah?
0: Iya, nanti mama habis goreng tahu, mama ke situ bawa pelita yang di dapur ini supaya lebih terang toh. Nanti sekalian kita makan malam.
8: Oke, mah. Bapak malam ini tidak pulang, Kak Ma?
0: Mungkin Bapak pulang, tapi Mama juga belum tahu Bapak pulang kah tidak. Biar sudah, Ina tidak usah pikir itu. Yang penting Ina bisa belajar supaya jadi pintar. Anak saya Ina seorang yang bisa berbagi kisah. Sedih benar hidup ini. Hanya Ina yang bisa membuat saya tetap kuat berada di sini. Tanpa Ina, entah, mungkin sudah jauh saya tinggalkan tempat ini.
8: Mah, tadi tahu gorengnya enak, Mah. Besok goreng lagi ya, Mah.
0: Iya, besok Mama goreng tahu kesukaanmu itu. Nah, sekarang saatnya kerjakan PR-nya ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa sikat gigi dan segera tidur ya. Mama beres-beres di dapur dulu.

0: Bapak bersama kawannya semalam kami tangkap karena berkelahi. Kawan Bapak itu sudah kami masukkan ke dalam sel tahanan karena masih mabuk berat. Nama Bapak siapa? Dan kenapa memukul orang sampai kritis dan harus dirawat di rumah sakit?
1: Apa?
0: Bapak masih mabuk ya? Bapak sekarang kami periksa, kami interogasi, mengerti?
1: Iya Pak, nama saya Yakob. Semalam itu kami pukul orang karena mabuk Pak. Kami tidak sengaja Pak.
0: Enak saja bilang tidak sengaja. Tahu tidak, itu sudah termasuk perbuatan kriminal. Itu penganiayaan Pak. Bapak Yakob dan temannya itu bisa dihukum berat. Apalagi kalau orang yang Bapak pukul itu sampai meninggal dunia.
1: Apa? Hukuman berat? Maaf Pak Polisi, kami tidak tahu akibat perbuatan kami itu semalam. Saya harus bagaimana Pak?
0: Ya, Bapak dan temannya itu harus kami tahan beberapa hari di sini sambil menjalani proses pemeriksaan lebih mendalam.
1: Aduh Pak, bagaimana dengan anak dan istri saya Pak? Mereka belum tahu kalau saya ditahan.
0: Nanti anggota kami akan mendatangi keluarga Bapak Yakob untuk memberitahu tentang hal ini. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak siap diperiksa?
1: Iya Pak.
0: Selamat siang Ibu. Apakah benar ini rumahnya Bapak Yakob?
2: Selamat siang. Iya benar Pak. Saya istrinya. Ada apa ya?
0: Bapak Yakob semalam kami amankan karena diduga menganiaya orang.
2: Apa?
0: Iya Bu. Sementara Bapak kami periksa di kantor. Ibu boleh nanti menjenguk suami Ibu.
2: Bapak, kenapa kau berbuat seperti itu?
0: Maaf Ibu, kami permisi dulu. Selamat siang.
2: Masalah demi masalah silih berganti mendera keluarga saya. Suami yang menjadi satu-satunya harapan keluarga pun kini berat rasanya beban yang akan kuhadapi.
0: Bapak Yakob, istri Anda sudah datang menjenguk. Silakan Bapak menemui istri Bapak. Nanti kami beri waktu sebentar.
1: Iya, terima kasih Pak. Tapi Pak, istri saya datang dengan siapa?
0: Sepertinya istri Bapak datang sendiri. Kenapa?
1: Tidak ada apa-apa Pak.
0: Oh, kalau begitu mari saya antar menemui istri Bapak. Itu istri Bapak. Silakan Bapak Yakob menemui istrinya. Tapi ingat ya Pak, waktunya hanya sebentar saja.
1: Iya Pak, terima kasih. Mama, bagaimana dengan Ina, apa kabar?
2: Ina dia baik-baik saja. Tadi dia mau ikut, tapi saya larang. Terus kenapa Bapak sampai ada di kantor polisi sini, Kak?
1: Saya ada berkelahi. Saya dengan teman masih mabuk terus mau pulang tadi malam. Pas di dekat pasar, saya lihat orang yang tadi pagi marah-marah saya. Ya, saya langsung jadi emosi.
2: Stop sudah, Bapak.
1: Jadi saya dengan teman hajar dia.
2: Saya sudah duga. Aduh, Bapak, tidak bisa berpikir, Kak. Hidup kita ini sudah susah. Kenapa masih bikin hal-hal yang aneh, Kak? Baru kalau Bapak ditahan polisi, siapa lagi yang cari uang?
1: Sudah. Saya juga lagi pusing nih. Mama kok tidak perlu ribut? Coba, Kak, cari cara bagaimana? Bukan ribut saja.
2: Ribut bagaimana? Kalau Bapak di penjara lama bagaimana? Terus, saya dan Ina bagaimana? Siapa yang bantu kami dua? Bapak pikir, Kak?
1: Itu ada Yance. Dia selalu bantu kamu dua, toh. Dia juga dekat dengan mama kok, toh. Pikir saya tidak tahu, Kak?
2: Apa? Ya ampun, nih. Oh, jadi Bapak pikir? Astaga. Dia kan kok punya adik kandung sendiri, toh. Masa Bapak bisa bicara seperti itu?
1: Sudah. Saya tidak suka kalian terlalu dekat-dekat.
2: Bapak dengar, Saya dengan Yance itu tidak ada apa-apa. Dia selalu bantu kita. Karena Bapak sendiri hampir tiap hari pergi. Bilang pergi kerja. Tapi hasilnya, sedangkan saya harus masak. Beli ini, beli itu. bayar uang sekolah, listrik, saya harus utang ke tetangga kiri kanan. Sampai mereka sudah tidak mau lagi kasih pinjam. Yance lihat itu, dia jadi kasihan. Ya, kadang dia kasih pinjam uang untuk keperluan sehari-hari.
1: Itu apa? Betul toh? Yance kasih mama kok uang toh?
2: Memang betul, tapi itu saya pinjam. Ini saya baru kasih tahu bapak toh, karena bapak kul lebih banyak kumpul dengan bapak punya teman-teman saja. Istri mau cerita saja tidak bisa, tidak ada waktu.
1: Mama kok dengar, cari kerja sekarang ini susah. Apalagi saya ini tidak sekolah, hanya bisa kerja kasar. Itu juga sudah kesana kemari, tidak dapat. Ditambah lagi Yance itu so perhatian dengan kalian di rumah.
2: Oh, jadi begitu? Apa yang bapak pikir seperti itu? Jadi, bapak jarang pulang gara-gara Yance, kah? Bapak dengar, Yance itu sudah bantu kita.
1: Ah, sudah, stop! Terserah mama kok sudah. Lebih baik saya diam di penjara saja. Mama kok urus Ina baik-baik, eh? Terserah, masih mau tunggu saya keluar penjara atau pilih Yance? Pak polisi, pak, saya sudah selesai bicara dengan istri.
2: Eh, bapak, bapak, tidak bisa begitu, bapak.
3: Kakak Maya, kakak Yakob mana? Kenapa kakak Yakob ditahan polisi, kak?
2: Eh, Yance, dengan siapa datang?
3: Saya datang sendiri. Tadi saya dari rumah, terus Ina bilang mama ke kantor polisi jenguk bapak.
2: Iya, kakak Yakob semalam mabuk, terus ada pukul orang sampai masuk rumah sakit. Tadi saya sudah ketemu, tapi kak Yakob ternyata ada salah paham. Dia pikir saya ada hubungan dengan Yance. Itu yang bikin dia belakangan ini suka mabuk dan jarang pulang. Yance, hey, kenapa diam saja? Apa kau mau ketemu kak Yakob juga, kak?
0: Maaf, Bu. Apakah ibu masih lama di sini? Besok ibu bisa datang lagi kalau ibu mau jenguk suami ibu.
2: Oh, maaf, Pak. Iya, Pak. Ini kami sudah mau pulang. Besok-besok saja kami datang lagi. Terima kasih. Permisi, Pak. Entah apa yang dipikirkan Yance setelah dia mendengarkan apa yang saya ceritakan tadi. Kecewa? Marah? Ataukah sedih? Suami sudah jelas akan menjalani hukuman. Akankah kehidupan kami bisa terus bersama? Entahlah. Tapi sementara sekarang yang saya pikirkan adalah bagaimana Ina akan tetap tersenyum dalam hari-harinya esok.

Pemain: Sri Rahayu sebagai Maya, Arnold Sodila sebagai Yakob, Jeffrey Panjaitan sebagai Yance, Ida sebagai Ina, Junari Budiwahana sebagai polisi, Rita Korwa sebagai pedagang 1, Roy Uju sebagai pedagang 2. Narator: Sri Rahayu dan Endang Silaban. Penulis naskah: Hari Gunawan. Sutradara: Abjan Adam. Penata suara dan musik: Abjan Adam. Produser: Saleh Ali.

0: Eh, Rani, kamu udah pulang cuti liburan?
1: Udah, Bu. Baru tadi siang sampai, istirahat bentar, terus sore ini ke kantor.
0: Kenapa gak besok pagi aja sih, Ran, ngantornya? Hari ini kan kamu masih hitungan cuti.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Lagian, saya ada janjian sama Nona mau ngerjain berita untuk besok pagi. Kasian, Nona selama saya cuti, dia handle semua kerjaan saya nyari-nyari berita.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Saya pulang duluan ya. Soalnya bisnis nanti mau tahlilan. Takutnya kemalaman, apalagi ini udah jam 7:30. Belum jalan pulang, belum mandi dulu, belum nyuapin anak, belum ini, belum itu. Kamu gak tahlilan, Ran?
1: Enggak, Bu, saya di kantor aja.
0: Oh, ya udah. Tapi di kantor kamu sendiri dulu ya. Security-nya hari ini shift jam 3 sore sampai jam 9 malam kosong. Nanti baru ada lagi jam 9 malam. Berani kan kamu?
1: Ya berani lah, Bu. Saya juga ada sering kok malam-malam di kantor.
0: Ya udah kalau gitu, saya pulang duluan ya.
1: Ya, Bu Nanda, hati-hati di jalan.

0: Eh, Mas Gani. Mas Gani tugas malam hari ini.
1: Iya, Mbak Rani, saya tugas malam hari ini sampai jam 9 nanti.
0: Lah, kata Bu Nanda, security malam ini kosong sampai jam 9 malam.
1: Enggak, Mbak. Enggak enak kalau ninggalin tugas, takutnya kan ada apa-apa di kantor. Lagian juga kasihan, Mbak Rani kan sendirian tuh di kantor.
0: Ah, enggak apa-apa kok, Mas. Saya juga udah sering kerja malam.
1: Oh iya, Mbak. Saya kesini nih mau bayar utang juga loh, Mbak. Saya kan punya utang sama Mbak Rani.
0: Utang? Utang yang mana, Mas?
1: Ini loh, Mbak. Waktu itu kan Mbak Rani jual kemeja cowok. Terus saya ngambil dua. Tapi kan belum dibayar, Mbak.
0: Lah, kan bayarnya awal bulan nanti, Mas. Pas tanggal 1 kan, pas gajian. Teman-teman yang lain juga beli kemeja sama saya juga belum bayar kok, Mas. Santai aja. Tanggal 1 aja ya, nanti bayarnya ya.
1: Enggak, Mbak. Nggak apa-apa. Saya bayar aja ya sekarang ya. Saya nggak enak kalau misalnya masih ada utang sama orang. Nggak tenang bawaannya, Mbak.
0: Mas Gani, yaudah deh. Saya terima uangnya ya. Mas Gani ini kayak baru kenal sama Rani aja loh.
1: Ya enggak loh, Mbak. Mbak Rani mau nggak saya buatin kopi? Sekalian saya juga mau buat kopi tuh di pantry.
0: Boleh, Mas. Eh, tapi jangan kopi deh. Teh aja ya. Tapi jangan kemanisan. Terus pakai gelas yang kecil aja ya, Mas ya.
1: Oke, Mbak. Ditunggu bentar ya.

0: Halo, Nona.
1: Eh, Ran, lu udah di kantor kan?
0: Ya elah, Nona. Dari sore gue di sini.
1: Ya udah sih, nggak apa-apa. Sekalian jagain kantor. Eh ya, nanti gue datang sana sekitar jam 9 lewat dikit lah ya. Nggak enak nih sama tuan rumah. Masa abis salilan dapet nasi kotak, terus gue pergi.
0: Lewat-lewat dikit. Lama-lama jadi banyak, Non. Mana kantor malam ini sepi banget lagi. Biasanya kan ada Febri tuh, cleaning service yang sering nginep. Atau si Benny yang biasanya numpang wifi buat mabar. Ini kosong banget, sepi.
1: Ya udah sih Ran, sabar aja. Gue gak bakal lama kok. Abis tahlilan, ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Terus langsung ke kantor. Nanti gue mintain deh nasi kotak buat lo.
0: Nah siap kalau gitu. Jadi gak sia-sia deh gue nungguin lo.
1: Eh, model anak kosan kayak lo pasti seneng banget kan dapat nasi kotak. Oh ya Ran, terus satu lagi nih. Tadi itu Bang Indra minta tolong masukin insert berita tentang buruan pelaku tabrak lari tadi siang ke berita pagi untuk besok ya. Terus filenya ada di desktop komputer rekaman. Tolong masukin ya Ran, gue lupa.
0: Iya. Nona, yang penting jangan lama-lama ya datangnya. Sepi banget kantornya nih.
1: Lo takut ya?
0: Ya bayangin aja, kantor sebesar ini Non, cuman ada gue sama Mas Gani. Di ruangan ini malah cuman gue sendirian. Mas Gani di pantry tuh lagi buat kopi sama teh buat aku.
1: Hah, tunggu dulu deh. Mas Gani? Maksud lo Mas Sugani?
0: Iya, Mas Sugani. Security kita loh.
1: Lah, Mas Sugani kan... Nep gue aja lagi talan. Di rumah tadi.
0: Halo? Non? Halo? Nona, suara lo putus-putus, Non. Halo? Halo?
2: Mbak, ini tehnya, Mbak. Pelan-pelan. Ini masih panas loh, Mbak. Terus diaduk bentar lah. Kayaknya gulanya masih belum larut itu.
0: Oh, oke. Okay. Makasih ya, Mas.
2: Oke, saya ke pos lagi ya, Mbak, ya.
0: Eh, bentar, Mas. Di sini aja, Mas. Temenin saya ngobrol-ngobrol sampai Nona datang. Soalnya kantor sepi banget nih, Mas. Agak serem. Tumben-tumbenan sih.
2: Oh, mungkin pada tahlilan kali, Mbak.
0: Iya, mungkin sih, Mas.
2: Ini Mbak Rani lagi bikin berita apa, Mbak?
0: Ini berita peresmian jalan tol tadi siang sih, Mas. Si Nona sebenarnya ngeliput, aku bantuin bikin naskahnya sama masukin insert untuk berita juga tentang ada penangkapan buronan pelaku tabrak lari itu.
2: Oh, itu kejadian tabrak larinya kapan ya, Mbak ya?
0: Kalau saya baca sekilas sih, kejadiannya 3 hari yang lalu. Tapi pelakunya baru ditangkap tadi siang, Mas.
2: Oh gitu, syukurlah udah ketangkep.
0: Emang Mas Gani tahu kejadian ini?
2: Ya tahu banget, Mbak. Waktu kejadian itu tuh, saya itu di lokasi, Mbak, waktu itu.
0: Oh, Mas Gani lihat juga kejadiannya. Bisa jadi saksi dong, Mas.
2: Enggak, Mbak. Saya nggak mau jadi saksi. Banyak ditanya-tanya, makanya saya diem-diem aja. Saya tuh cuma kepikiran sama keluarga korban. Kesian kan? Makanya saya bersyukur banget itu sekarang yang nabrak udah ketangkep.
0: Iya, saya juga kasian. Kadang sebenarnya kita udah hati-hati banget ya, tapi malah orang lain yang enggak.
2: Sebentar, Mbak.
0: Kenapa, Mas?
2: Saya ngerasa ada yang aneh ya, Mbak.
0: Udah, Mas. Jangan bercanda yang serem-serem, ah. Takut saya.
2: Sumpah, Mbak, enggak bercanda. Coba Mbak Rani lihat bayangan di kaca sebelah kanan, Mbak. Liatin, Mbak.
0: Mas, udah sih, ah.
2: Beneran, saya serius, Mbak. Mbak, lihat ke arah kaca itu sebentar aja, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Lihat aja sebentar, Mbak.
0: Mas Gani, udah deh, ah.
2: Coba tengok pelan-pelan, Mbak.
0: Ih, Mas Gani nih loh. Udah, ini udah saya lihat nih. Terus, cuma ada bayangan saya sama lagi pegang gelas. Apa yang aneh?
2: Mbak Rani nggak ngerasa ada yang aneh, Mbak. Kalau saya sendiri ngerasa ada yang aneh loh, Mbak. Beneran lah.
0: Nggak ada. Emang apa sih yang aneh?
2: Tuh kan, Mbak. Lihat nih. Masa manisan wajah Mbak dibanding tehnya?

0: apa-apa, tinggal aja saya bentar lagi juga Nona datang kok. Oke Mas, tenang aja. Nah, datang juga loh. Gua kira lupa lo sama jalan kantor.
1: Sorry Ran, tadi tuh gua habis tahlilan, mau nebeng sama Mas Bambang. Sekalian dia ke kantor jaga malam jam 9 ini. Terus pas mau jalan dia tuh lupa naruh kunci motornya. Ya jadi kita nyari deh.
0: Kok bisa sih tahlilan bareng sama Mas Bambang? Emang sama-sama kenal dengan tuan rumahnya?
1: Iya kenal lah Ran, kan tuan rumahnya Mbak Septi, istrinya Mas Gani. Lu ini gimana sih? Di sana juga tadi banyak banget loh teman-teman kantor kita, termasuk ada Ibu Nanda. Cuma dia datangnya terlambat.
0: Lah, emang ada tahlilan apaan di rumah Mas Gani? Lagian kok ada acara tahlilan di rumahnya, kenapa Mas Gani tetap jaga di kantor ya?
1: Maksud lu gimana sih?
0: Iya, Mas Gani kan malam ini ada di kantor. Dia shift dari sore tadi sampai jam 9 malam ini. Sebelum kamu datang loh, gue tuh ngobrol sama dia di ruangan ini. Dia nemenin gue. Kalau emang ada hajatan di rumahnya, ya gak mungkin lah Mas Gani di kantor kan, ngapain?
1: Tunggu dulu deh, lu ngobrol sama Mas Gani? Mas Gani security itu maksud lo?
0: Iya, emang kenapa?
1: Aduh Ran, jangan sok-sok mau nakutin gue deh.
0: Kamu kenapa sih?
1: Ran, lu jangan bercandain orang yang udah gak ada ya.
0: Kamu kenapa? Kamu kenapa Nona?
1: Rani, Mas Gani itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Lu tahu gak sih, tahlilan di rumah dia malam ini itu 3 hari dia. Dan gak mungkin lah Ran, dia tuh ada di kantor.
0: Astagfirullahaladzim. Nona, jadi siapa tadi yang ngobrol sama aku di sini? Sampai-sampai dia bikinin aku teh, Non. Lihat, Non, lihat. Ini tehnya masih anget. Lihat juga nih, ini uang 200 ribu. Dia bilang buat ngelunasin hutangnya.

0: suatu siang yang cerah, Indah sedang menonton televisi, sedangkan ibunya yaitu Bu Ida menyiapkan makan siang. Kemudian bel rumah berbunyi. Indah dengan sigap langsung menuju pintu.
1: Ini pasti Ayah. Sebentar ya, Ayah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayah. Yeay, Ayah pulang. Gimana ya? Kita jadi liburan ke Jogja.
2: Sabar ya, Nak. Bapak baru saja pulang. Bapak harus bersih-bersih dulu. Ingat protokol kesehatan. Kita nggak boleh sembarangan. Mana sini hand sanitizer-nya sama disinfektannya?
1: Oh iya, bentar ya, ya. Indah ambil dulu. Nih ya.
2: Nah, gitu dong. Kamu kan sudah SMP, jadi harus tahu bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
1: Siap deh ya.
2: Ya udah, Indah tunggu kabar dari Ayah di ruang santai ya. Ayah mau mandi dulu.
1: Oke, Ayah.
3: Ayah, langsung mandi, Gih. Udah Ibu siapkan tuh, nih handuknya.
2: Oke, siap, Bu.
0: Pak Ade langsung menuju ke kamar mandi, disusul Bu Ida yang langsung merendam pakaian kerja yang dikenakan Pak Ade. Indah menunggu Ayah dan ibunya di ruang santai sembari bermain handphone. Tak lama kemudian, Ayah dan ibunya menuju ke ruang santai.
1: Udah selesai mandinya ya?
2: Udah dong. Seger rasanya.
1: Ya, Ayah, gimana ya?
2: Gimana apanya?
1: Kita jadi berangkat malam tahun baruan di Jogja kan?
2: Iya, insya Allah jadi. Yang jelas, Ayah sudah mengajukan cuti di kantor. Dan bos juga mengizinkan. Tapi ya itu cuma dikasih izin selama 4 hari. Maklum, Ayah kan pegawai biasa. Jadi ya seizinnya bos saja. Untung bos juga ngizinin.
1: Asik.
3: Alhamdulillah, ibu juga senang. Tapi ya, apa uangnya cukup?
2: Kalau soal itu sudah Ayah hitung dengan cermat dan hemat. Insya Allah tabungan kita cukup untuk biaya wisata, bensin, makan dan menginap, Bu.
3: Syukur deh. Oh iya, tapi apakah perjalanan kita nggak bakal ribet dengan aturan PSBB dan lain-lainnya? Kan Ayah tahu sendiri situasi di negara kita masih pandemi. Dan kabar terakhir, bukannya menurun angka yang terkena COVID, malah justru naik. Gimana dong ya?
2: Bapak sih mikirnya gini, Bu. Selama kita menggunakan mobil pribadi, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga selama kita bepergian masih sekeluarga sih, aman-aman saja, Bu.
1: Iya, Bu. Kan kita pergi cuma bertiga. Mesti aman deh.
3: Idih, ya ngebet banget main ke Jogja. Mesti udah gak sabar pengen kesana ya?
1: Iya dong, Bu. Indah udah ngebayangin nih main ke Malioboro.
2: Tenang, tenang. Kita sekeluarga pasti bakal kesana. Yang penting sebelum hari H, kita tetap jaga kesehatan. Ingat ya, pandemi itu belum berakhir loh.
4: Siap, Ayah.
2: Eh iya, ngobrol aja nih sampai lupa kalau Bapak belum makan. Tiba-tiba lapar nih.
3: Tenang aja ya, Ibu sudah siapin makan siang yang istimewa dan menyehatkan.
2: Mesti ada daun kelornya lagi, iya kan?
3: Itu wajib ya. Kan kata pakar gizi dan kesehatan, daun kelor bisa mencegah virus corona.
2: Iya, iya deh, iya. Yuk ah, market mak. Mari kita makan.
0: Pak Ade, Bu Ida, dan Indah segera menuju ke meja makan. Mereka bertiga makan dengan lahapnya. Cerita berganti keesokan harinya. Di pagi hari, Pak Ade sedang membersihkan mobilnya. Ketika sedang asyik mengelap mobil, Pak Ade melihat Pak Mulyanto atau biasa dipanggil Pak Mul tetangganya sedang berjalan tergesa-gesa. Kemudian, Pak Ade menegurnya.
5: Halo Pak Mul, mau kemana atau dari mana ini? Sepertinya kok tergesa-gesa sekali.
6: Eh, Pak Ade, ini dari klinik Siaga Merdeka, Pak.
5: Hah? Emang ngapain ke klinik, Pak? Pak Mul sakit?
6: Tidak, Pak. Saya habis rapid test.
5: Hah? Rapid test? Waduh.
6: Tenang, Pak Ade. Saya dan keluarga sehat. Cuma saya emang harus ikut rapid test, ngikutin aturan, Pak.
5: Aturan? Waduh, aturan apa ya, Pak? Kok saya nggak tahu? Wah, sepertinya ini perihal penting ini. Ayo duduk, Pak. Kita ngobrol dulu, Pak.
6: Iya. Mari, Pak.
5: Bu, bikinin teh anget manis 2 ya.
3: Iya ya, ada tamu apa ya?
5: Ini ada Pak Mul.
3: Oke.
5: Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak. Bapak ikut rapid test itu ngikutin aturin siapa? Kok bisa ikut rapid test?
6: Eyalah, Pak Ade belum tahu toh kabar terbaru.
5: Belum, Pak. Beneran deh. Kalau saya tahu, ngapain juga saya nanya ke Pak Mul?
6: Jadi begini, Pak. Saya kan mau mudik ke Banyumas. Ibu saya di kampung lagi sakit. Jadi saya sekeluarga disuruh balik kampung. Nah, ternyata ada syarat harus membawa surat rapid test. Dan rapid testnya untuk keluar darah itu pakai rapid test antigen. Wah, buat kami berempat, Pak. Ada saya, biungi bocah, sama anak-anak saya. Ya hitung sendiri saja, Pak. Mahal.
5: Waduh, Jakarta Banyumas saja harus ada syarat begituan ya. Apalagi ke Jogja ya.
6: Lah ya sama saja, Pak. Yakinlah, sumpah, mahal lepol. Kalau bukan karena ibu saya sedang sakit dan pengen keluarga kumpul juga, saya tidak mau, Pak. Belum lagi ini mau nyarter mobil, Pak. Duh, bingung, Pak. Dompet lagi tipis. Makanya saya lagi bingung banget ini, Pak. Bingungnya pol.
0: Bu Ida datang membawa 2 cangkir teh manis hangat.
3: Silakan, Pak Mul. Maaf, hanya teh saja.
6: Matur nuwun sekali nggih, Bu. Ini juga lebih dari cukup. Ini sudah cukup mengepiarkan.
3: Ya sudah, silahkan dilanjut lagi. Mari.
6: Monggo, Bu, monggo.
5: Silahkan, Pak, diminum. Biar nanti ada energi.
6: Terima kasih, Pak Ade. Alhamdulillah. Ya, begitulah, Pak. Ada-ada saja kok. Lagi pandemi begini malah disuruh pulang kampung. Semoga saja sih ibu saya tidak kenapa-napa. Tapi ya itu masalahnya, Pak. Mau ngebis tapi uangnya nggak cukup. Mau nyarter ya tidak cukup. Harus ada yang ditinggal. Ya jelas pada nggak mau.
5: Apa nggak nyoba minjem mobil kantornya Pak Mul? Pak Mul ini kan driver.
6: Iya sih, saya memang supir kantor. Udah saya coba, Pak. Dilalahnya mobil kantor buat dinas semua. Untung saja ini juga saya diizinkan cuti sebentar. Padahal jadwal saya nganterin bos keluar kota. Duh, nasib.
5: Sabar ya, Pak. Pasti ada solusi. Ya sudah, sebentar ya, saya tinggal ke dalam ya, Pak.
6: Oh nggih, silahkan, Pak Ade.
0: Pak Ade masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Pak Ade kaget karena berpapasan dengan istrinya, Bu Ida.
5: Aduh, kaget aku tuh, Bu. Kok ibu bisa di sini sih? Ayo, nguping ya?
3: Iya ya, ibu kepo. Maaf ya ya.
5: Walah, berarti ibu sudah tahu dong apa yang kita obrolin?
3: Ya tahu dong ya.
5: Menurut ibu gimana?
3: Ibu langsung ngebayangin ya. Kalau seumpamanya orang tua kita sakit dan kita berada di situasinya Pak Mul, ya kasian ya.
5: Iya ya. Terus gimana, Bu?
3: Ya udah, bantuin sana. Ada yang lebih penting ketimbang tamasya tahun baru.
5: Wah, ibu ini memang istri yang solehah. Tapi nanti dulu. Soal Indah bagaimana, Bu?
3: Nanti kita jelasin bareng-bareng. Udah sana.
5: Oke, siap. Istriku yang solehah.
0: Setelah mengambil sebuah keputusan, Pak Ade keluar untuk menemui Pak Mul kembali.
5: Pak Mul ini lagi butuh banget kendaraan buat mudik ke kampung ya, Pak?
6: Iya, Pak. Apa Pak Ade ada channel sewa mobil murah?
5: Ini, Pak.
2: Monggo diterima.
6: Apa ini pak? Kunci mobil?
2: Iya, itu kunci mobil saya. Silakan bapak pakai mobil saya saja. Tenang aja pak, surat lengkap. Baru saja diservis, sudah dicuci dan yang pasti bensin sudah full pak.
6: Duh Gusti, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya pak. Terima kasih sudah mau membantu saya.
2: Iya, sama-sama pak. Sebenarnya saya mau jalan tahun baruan ke Jogja. Tapi karena mendengar kabar tentang harus rapid antigen dan juga ternyata bapak lebih membutuhkan, jadi saya dan istri mengambil keputusan untuk meminjamkan mobil ini ke bapak. Silakan dipakai, pokoknya gratis. Ya paling kalau balik ke sini lagi harus diisi bensin begitu pak.
6: Ya Allah, terima kasih banget ya Pak Ade. Pokoknya bapak percaya saja sama saya. Saya akan menjaga mobil bapak dengan baik.
2: Iya ya, saya percaya sama bapak. Bapak ini kan driver handal. Ya sudah, silakan langsung saja sana di bawah mobil saya. Silakan.
6: Kalau begitu saya langsung siap-siap mudik ya pak. Terima kasih banget pokoknya lah. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat. Semoga Allah membalas dengan lebih baik lagi, pak.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya sudah, hati-hati ya, pak.
6: Nggih, pak. Siap.
0: Pak Mul membawa mobil Pak Ade dengan perasaan yang sangat gembira. Karena akhirnya, Pak Mul bisa mudik dan menemani ibunya yang sedang sakit. Lalu, bagaimana dengan Indah yang belum tahu kalau liburannya tertunda? Mari kita simak lanjutan ceritanya. Cerita berlanjut di malam hari. Di ruang santai, Pak Ade sedang membaca koran, Bu Ida dan Indah sedang menonton televisi.
1: Ya, Indah mau nanya.
2: Nanya apa, Indah?
1: Tadi sore kan, Indah lewat garasi. Kok mobilnya kita nggak ada sih?
2: Oh, itu. Mobil kita itu lagi dipinjam sama Pak Mul, Ndah.
1: Kok dipinjam? Kan besok kita mau OTW ke Jogja. Terus kan kita mau OTW. Kok tumben ibu gak nyuruh kita beres-beres?
3: Ibu mau menjelaskan sesuatu ke Indah. Tolong dengerin ya. Tadi pagi Pak Mul kan bertamu ke rumah kita. Nah, beliau lagi kesulitan nyari alat transportasi buat mudik ke kampungnya. Ayah dan ibu sudah memutuskan untuk pinjemin mobil kita selama 5 hari ke Pak Mul.
1: Ya, kok gitu sih? Kita nggak jadi ke Jogja dong.
2: Kasian Pak Mul. Ibunya beliau tuh sedang sakit, Ndah. Jadi harus segera ditemui. Dan ada satu hal lagi nih. Ternyata kalau kita mau keluar kota, itu harus membawa surat rapid test antigen. Dan ternyata itu mahal, Ndah. Bisa-bisa tabungan kita itu terkuras untuk rapid.
3: Jadi tahun baruannya di Jogja kita pending dulu ya, menunggu situasinya aman.
1: Kecewa deh. Padahal Indah udah ngebayangin bisa tahun baruan dan seneng-seneng di Jogja.
2: Sabar ya Indah. Kan ini cuma di pending. Kita nunggu sampai situasi kembali normal. Nanti kalau situasi sudah normal, sudah membaik, kita agendakan lagi jalan-jalannya.
1: Tapi teman-teman Indah pada OTW semua loh ya. Ada yang ke Jogja juga, terus ke Labuan Bajo, bahkan ke Bali.
2: Iya, itu kan karena mereka mampu. Jadi ya boleh-boleh saja lah. Tabungan kita itu tidak cukup, Indah. Sabar dulu ya. Ayah ini kan cuma pegawai biasa, jadi harus nunggu tabungan cukup dulu.
3: Iya, Indah. Indah kan anak soleha, pengertian dan baik hati, pasti bisa memahami situasi ini. Ayo, udah, gak usah cemberut lagi. Senyum dong.
2: Iya, senyum dong sayang.
1: Iya deh, tapi sebagai gantinya, kita bikin pesta bakar-bakaran ya, di tahun baru besok.
3: Siap, besok ibu belanja daging, kita pesta barbekyuan ala Ade Family.
1: Yeay, asik.
2: Mantap.

0: ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

keberagaman adalah kebersamaan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, selamat malam saudara pendengar di Ruang Rindu dimanapun Anda berada. Masih temani Anda di Ruang Rindu ya, lagu era 2010 ke bawah. Dan malam minggu kembali menyapa kita pendengar, malam yang selalu memiliki cerita ya, menghadirkan kenangan dan juga menyimpan banyak harapan tentunya. Semoga yang sedang mendengarkan kami malam ini berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Ya pendengar, bagi yang sedang bersantai di rumah, menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat, terima kasih telah setia bersama kami ya. Dan untuk Anda yang masih bekerja atau dalam perjalanan, semoga perjalanan malam ini lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pendengar, terkadang malam minggu itu bukan hanya tentang jalan-jalan saja ya, ataupun berkumpul bersama teman ya, ada juga yang memilih menikmati kesendirian sambil mengenang memori yang telah lalu ya, membuka kembali album kenangan ataupun sekedar mendengarkan lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup. Ya, saudara pendengar, di Ruang Rindu malam ini kita flashback ke tahun 1976 ya, yang mana sebuah lagu hingga kini masih menjadi teman perjalanan malam banyak orang di seluruh dunia, yaitu dari Egel yang berjudul Hotel California. Ya, lagu ini dirilis dalam album Hotel California, pendengar, dan menjadi salah satu lagu rock paling ikonik ya sepanjang masa. Dan banyak pendengar menafsirkan liriknya sebagai kritik terhadap gaya hidup glamor ya dan hedonisme di Amerika Serikat pada era 1970-an. Ya, lagu ini juga terkenal dengan solo gitar penutup yang legendaris.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia.

Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991.

asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di Ruang Rindu. Pendengar, temani Anda dengan lagu-lagu era 2010 ke bawah ya, dari manca negara. Yang mau request silakan melalui pesan WhatsApp kami di 0823 8836 4742. Ya, saudara pendengar, salah satu lagu paling terkenal dari The Beatles. Ya, lagu ini bercerita tentang penyesalan dan kerinduan terhadap masa lalu ya. Teman yang tema yang membuatnya tetap dekat dengan pendengar dari berbagai generasi pendengar. Ya, terkadang pendengar yang paling kita rindukan bukan seseorang ya, melainkan sebuah masa. Ya, ini dia dari The Beatles, Yesterday.

Ya, pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita hingga pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kami masih akan setia menemani Anda melalui lantunan lagu-lagu daerah Melayu yang serat makna dan budaya.

0: Mau kencan.
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pak

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Pukalkan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Apa dia?
1: Hidup berdua, mati bersama.
0: Tak payahlah. Terima kasih sajalah.
1: Marilah.
0: Tak mahu.

0: Kalau begitu, jawapan diberi.
1: Ha, kenapa?
0: Alangkah sedih, hai, rasanya hati.
1: Kesian.
0: Sanggupkah sekarang?

0: ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Seorang anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manager. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun, setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya.

0: sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: seperti kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

when lo

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah kebersamaan kami, temani Anda hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali di suasana subuh hari yang berkah ini kita kembali bersua dengan berbagai program acara yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Rini Fahriani akan menemani Anda hingga kebersamaan kita nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kebersamaan kita pada subuh hari yang berkah ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah ini nanti akan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan menikmati rangkaian lagu-lagu Islami hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI, selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Semoga saja apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ya. Dan langkah awal di subuh hari ini pendengar, semoga membuka luas pintu rezeki untuk kita. Dan jangan lupa sebelum beraktivitas, sebelum keluar rumah, berdoa terlebih dahulu. Semoga setiap langkah kita diberikan keselamatan ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan ya. Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, saat ini sudah pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan ini di Bengkalis pagi ini pendengar, dengan menyimak program selanjutnya Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, dilanjutkan dengan Warta Riau Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kita pendengar setia, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Suara pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja berada, kami mohon maaf karena hingga saat ini kami belum bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru karena terjadi sesuatu hal, sehingga pagi hari ini kami akan terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Islami, juga pesan ataupun mutiara Islami akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar.

dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-harum surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal

Baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini, maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana.

0: memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
1: Saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Cak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
5: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Cikal bakal korupsi.
4: Ini deh, kembaliannya.
5: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
4: 2.000 ya, Dek.
2: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah. Sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
3: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh no.
3: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Action.
1: Lampung lagi nama apa? Lampung lagi.
2: Bling and action.
0: Lagi.
3: Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu, namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka.

satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan: kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
5: Aku fine. So where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
5: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
8: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
9: Korea? Jerman.
8: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
9: Bukannya itu Argentina?
8: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
10: Hah?
11: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, pagi minggu ini semoga saja bisa membawa suasana yang lebih santai, hangat ya. Dan ini menjadi kesempatan terbaik untuk kita buat mengisi energi, berkumpul bersama keluarga, atau sekedar menikmati waktu istirahat setelah menjalani aktivitas yang padat sepanjang pekan. Terima kasih pendengar, Anda tetap memilih RRI Bengkalis untuk menemani pagi Anda di pagi hari ini. Namun kami informasikan juga sampai saat ini kami masih belum bisa merilai siaran berita baik di Pro 1 RRI Pekanbaru, Pro 3 juga, karena telah terjadi sesuatu hal ya, kendala untuk siaran relay kita pada hari ini. Nah, semoga hari ini pendengar selalu menjadi waktu yang tepat untuk memulai segala sesuatu dengan berpikir positif ya. Pagi hari ini di Bengkalis kelihatannya udaranya masih segar nih ya. Suasananya lebih tenang, dan langkah Anda jangan terburu-buru ya untuk berolahraga, karena pagi hari ini cerah dan udaranya segar ini bisa menjadikan momen untuk kita melakukan hal-hal yang sederhana ya. Hal yang patut kita lakukan, hal yang sederhana itu patut bersyukur, dan juga melakukan kesibukan yang bermanfaat. kesibukan sehari-hari kita, baik di rumah, di luar ruangan ya. Jadi kita awali hari ini pendengar dengan senyum dan semangat yang baik. Bagi Anda yang sedang berolahraga, baik bersepeda, berjalan santai, atau dalam perjalanan menuju tempat wisata bersama keluarga, tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan ya. Nikmati setiap perjalanan dengan bijak, patuhi aturan lalu lintasnya, dan jangan lupa menjaga kesehatan agar aktivitas akhir pekan ini, pendengar, berjalan lancar dan menyenangkan ya. Tetap bersama kami sepanjang pagi ini, pendengar, karena masih ada berbagai hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu santai Anda. Semoga minggu pagi ini membawa kebahagiaan, ketenangan, dan semangat baru untuk menyongsong hari-hari yang akan datang. Selamat menikmati akhir pekan, dan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar. Seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.